0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
1: Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan, ya, diganti dengan manajemen yang baru istilah kita, ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan, ya, 1 bulan ya Pak Tomsi, ya, 1 bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada, 1 bulan ada pengeluaran.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam 2 penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengatakan terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarihul Alam. Alam.
9: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Nanti mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Masjid Nabawi, di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia, anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Di 2026, jemaah mengalami demam batuk serta nafas dilakukan pemeriksaan kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke Rumah Sakit Parasoli di Jerman Hospital Maka. Tiba di RSAI pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun. Pasien bertambah sesak nafas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak nafas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Priyanto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, so far so good.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan ini masih di Riau Pagi. Nah, untuk selanjutnya pendengar, ini kita akan bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kita akan segera mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Ini grup D Pesta Bola Piala Dunia ya. Untuk pagi ini kita akan menyaksikan, mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay. Segera kita sesaat lagi pendengar ya, menantikan untuk bisa bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta.
1: Pertandingan ini akan berlangsung seru atau seperti apa ini?
2: Ini pertandingan yang memang akan ditunggu-tunggu ya oleh dua kubu ya. Amerika Serikat sebagai tuan rumah tentunya punya ambisi untuk mencetak prestasi sebaik-baiknya. Sementara di kubu Paraguay mereka sudah 16 tahun menunggu untuk kembali berlaga di Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
1: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
2: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali, meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
1: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Bunova ya.
2: Luar biasa juga ini di stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 ya, sekitar 70.000 ini mungkin lebih kurang seperti di stadion utama Gelora Bung Karno ini.
1: Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini, banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana menurut Bung Nova?
2: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina yaitu Gustavo Alfaro. Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan. Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
1: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya 2 kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
2: Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya. Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
1: dari 13 pertandingan kualifikasi.
2: 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanannya
1: itu ya. Nah, ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika, karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025, di mana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
2: Ya, ini ibaratnya naik turun. Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%. Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen. Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sudah kita simak tadi ya pertandingan bola ya di Piala Dunia tadi yang telah berlangsung, Amerika Serikat versus Paraguay. Nah, untuk pertandingan selanjutnya, pendengar, tentu masih tetap bisa Anda dengarkan bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru di kesempatan edisi akhir pekan besok ya, Minggu, itu tepatnya dini hari, pukul 2 dini hari, itu kita akan melanjutkan menyimak pertandingan lainnya, Qatar melawan Swiss. Jadi bisa Anda dengarkan bersama kami tentunya Pro 1 RRI Pekanbaru, karena seluruh jadwal pertandingan sepak bola Piala Dunia itu akan kami hadirkan siaran langsungnya untuk Anda. Baik, untuk saat ini kita kembali melanjutkan kebersamaan. Kali ini kita beralih dalam Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita merangkai kebersamaan dalam program informasi dan musik menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Ya pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar, dan mungkin juga ini untuk Anda yang akan melakukan berbagai kegiatan aktivitas ya di luar ruangan, di luar rumah. Nah, dari informasi yang kami dapatkan bersama BMKG Pekanbaru pendengar, untuk sebagian daerah di Riau ya, siang hari nanti diperkirakan itu cerah berawan hingga berawan untuk perakhiran cuaca hari ini pendengar, dan kondisi tersebut berlanjut hingga sore dan malam hari nanti. Namun ada terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah tampaknya ya. BMKG memperkirakan hujan itu turun ataupun juga terjadi di sebagian daerah itu, seperti di wilayah Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Kampar, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir pada sore hingga malam hari nanti. Sementara itu pendengar, pada dini hari cuaca umumnya berada pada kondisi udara kabur hingga cerah berawan ya. Ada hujan juga tampaknya yang mengguyur beberapa daerah di Riau pada dini hari nanti. Itu tampaknya berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan juga Kota Dumai. Nah, dari BMKG ini juga menyatakan tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Riau ya. Suhu udara yang kita rasakan kini itu pendengar berada berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 98%. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, atau ini bisa dikatakan berada pada kategori rendah. Demikian update informasi untuk Anda ya terkait dengan perkiraan cuaca ini pendengar, kami hadirkan khususnya untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru Riau secara umumnya, yang kini sudah membawa kita pada menit 29 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali ya kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan, seperti lagu berikut ini dari Dewa 19 yang akan menemani kita, Arjuna.

0: Ketok mana?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 untuk melanjutkan kebersamaan kita nanti di siang ini ya, selain tentunya lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang akan menemani Anda. Nah, nanti pendengar akan kita update kembali informasi seputar olahraga ya. Jadi perkembangan olahraga dalam negeri ataupun juga luar negeri akan kami kabarkan nanti untuk Anda pendengar. Ini khususnya bagi Anda pecinta olahraga yang juga ingin mengupdate informasi seputar olahraga. Jangan lewatkan, nanti ada dinamika olahraga yang kami hadirkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya, disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Riau Siang Pro 1.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda

Pendengar Pro 1, segera kita bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan segera hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda yang akan segera kita simak dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina

0: berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Le Hoos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
2: We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
0: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang kesimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
1: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mozaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rachel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rachel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Giorgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AVC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan Geek Fam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

91,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senarasanya saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda. Setelah tadi kita bersama menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, kini saya hadir kembali menemani aktivitas akhir pekan Anda dalam rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Semoga di siang ini pendengar Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan juga menikmati waktu akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya akan hadir menemani Anda dengan beragam sajian program menarik yang telah kami siapkan tentunya. Beragam informasi, inspirasi, serta hiburan akan hadir mengisi waktu luang Anda, lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang siap mengalun ke ruang dengar Anda tentunya. Bagi Anda sedang beristirahat di rumah, menikmati akhir pekan bersama keluarga, maupun mungkin yang sedang beraktivitas di luar rumah, tetaplah bersama kami pendengar, karena beragam informasi menarik akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore nanti. Jadi kemanapun tujuan Anda hari ini dan apapun aktivitas Anda yang sedang Anda jalani, biarkan kami menjadi teman perjalanan dan juga teman aktivitas Anda.

Tahukah Anda? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

Pendengar, kita beralih ke Riau siang ini di mana kami punya informasi seputar generasi Z yang titip harapan untuk Kota Pekanbaru. Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru pada 23 Juni 2026 mendatang, sejumlah warga dari kalangan generasi Z ini menyampaikan harapan mereka untuk kemajuan ibu kota Provinsi Riau tersebut. Dilansir dari laman rri.co.id, Fatimah Putri Yulianto berharap Pekanbaru ini terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dengan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas karena Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Selain masalah lingkungan, mendengar, Fatimah juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan wilayah yang masih membutuhkan dukungan fasilitas dan juga kualitas pendidikan agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama. Menurutnya, kemajuan kota harus dirasakan secara merata oleh seluruh warga, dan karena itu persoalan sampah dan juga pendidikan ini perlu menjadi fokus bersama demi mewujudkan Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
3: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

Pendengar masih di Riau siang ini dan masih dengan informasi generasi Z yang titipkan harapannya untuk Kota Pekanbaru. Selanjutnya mendengar harapan lain disampaikan oleh Helma Maharani yang menilai usia ke-242 tahun ini menjadi momentum bagi Pekanbaru untuk terus berbenah dan juga berkembang menjadi kota yang lebih maju. Helma berharap masyarakat dan pemerintah ini dapat belajar dari berbagai tantangan yang ada serta bersama-sama menentukan langkah terbaik untuk kemajuan daerah. Menurutnya, perubahan positif hanya dapat terwujud melalui kerjasama semua pihak. Ia juga menegaskan bahwa kemajuan kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik semata, tetapi juga kualitas sumber daya manusia serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan. Memasuki usia yang ke-242 tahun, generasi muda berharap Pekanbaru tidak hanya berkembang sebagai pusat ekonomi saja dan juga pusat perdagangan, tetapi juga menjadi kota yang bersih, nyaman, berpendidikan, dan mampu untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Maizul masih dapat hadir tentunya menemani Anda di akhir pekan ini ya. Masih dalam rangkaian Riau Siang tentunya, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi menarik yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, insya Allah ya. Tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semoga aktivitas Anda di hari Sabtu akhir pekan ini berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan mendengar ya. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama keluarga, menikmati waktu istirahat di rumah ataupun masih beraktivitas di luar, kami berharap ya kehadiran kami dapat menjadi teman yang menghibur sekaligus menambah wawasan Anda melalui berbagai tips dan trik yang akan kami sampaikan selama 1 jam ke depan. Dan 1 jam ke depan mendengar, kami akan membahas informasi atau membagikan informasi pada Anda tentang mulai dari tips berhenti merokok, cara mencegah kebotakan, menjaga kebersihan pakaian dalam, hingga merawat hijab agar tetap awet nih, khusus kaum hawa tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali ke lagu dulu, kita nikmati satu lagu dari Rizky Febian dengan Cuek, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Mendengar, merokok ini merupakan kebiasaan yang sangat sulit untuk dihentikan bagi sebagian orang karena kandungan nikotin yang ternyata ini dapat menimbulkan ketergantungan. Namun demikian, berhenti merokok ini memberikan banyak manfaat bagi kesehatan kita pendengar. Mulai dari meningkatkan fungsi paru-paru hingga menurunkan risiko penyakit serius seperti kanker dan penyakit jantung. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menentukan target atau tanggal khusus untuk mulai berhenti merokok. Dengan adanya tujuan yang jelas pendengar, seseorang dapat mempersiapkan diri mereka secara mental dan perlahan mengurangi kebiasaan yang selama ini tentunya menjadi pemicu keinginan untuk merokok. Selain itu, menghindari lingkungan yang banyak perokok serta mengurangi konsumsi minuman tertentu seperti kopi, ini ternyata juga dapat membantu untuk mengurangi dorongan untuk merokok. Nah, mendengar, dukungan keluarga dan juga teman terdekat ini juga sangat penting dalam proses berhenti merokok Anda. Aktivitas positif seperti olahraga, mengonsumsi makanan sehat, serta mengganti rokok dengan camilan sehat atau permen tanpa gula ya, ini ternyata dapat menjadi alternatif yang dapat membantu Anda. Dengan komitmen yang kuat dan langkah yang tepat tentunya, kebiasaan merokok dapat dihentikan sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik dan juga kesehatan lebih terjaga pendengar.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda waktu kemandangan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat.

bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Pendengar, berbicara soal kebotakan, kebotakan ini seringkali menjadi khawatiran banyak orang, baik pria maupun juga wanita. Kabar baiknya, kondisi ini ternyata dapat dicegah sejak dini melalui perawatan rambut yang tepat dan penerapan pola hidup sehat. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, salah satu langkah sederhana adalah merawat rambut dengan lembut, pendengar. Hindari ya untuk menyisir rambut Anda saat basah menggunakan sisir rapat, karena rambut ini lebih mudah patah dalam kondisi tersebut. Selain itu, mengikat rambut terlalu kencang dan terlalu sering menggunakan alat penata rambut yang bersuhu tinggi ya, ini seperti catokan atau mungkin hair dryer, ternyata juga dapat mempercepat kerusakan rambut dan juga memicu kerontokan. Nah, pendengar, kesehatan rambut juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang cukup, seperti protein, omega 3, zat besi, zinc, serta vitamin D dan vitamin B kompleks, ini ternyata sangat berperan dalam pertumbuhan rambut yang sehat. Jangan lupakan juga pentingnya untuk mengelola stres, pendengar ya, karena berolahraga secara teratur juga serta menghindari kebiasaan merokok, ini hal-hal yang ternyata dapat mencegah kebotakan. Jika kerontokan sudah berlebihan atau mencapai lebih dari 100 helai per hari, sebaiknya Anda segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Pendengar, menjaga kebersihan pakaian dalam ternyata memiliki peran yang penting ya dalam menjaga kesehatan area sensitif tubuh. Kebiasaan sederhana seperti segera mencuci atau membilas pakaian dalam setelah digunakan ini ternyata dapat membantu untuk mengurangi kelembapan yang menjadi tempat berkembangnya bakteri dan jamur. Dilansir dari laman rri.co.id, kelembapan yang dibiarkan terlalu lama pada pakaian dalam ya pendengar, ini berpotensi untuk meningkatkan resiko iritasi bahkan infeksi. Karena itu, pakaian dalam yang telah digunakan ini sebaiknya segera dicuci dengan benar. Karena dalam kondisi tertentu, seperti ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau pakaian dalam terkena cairan tubuh tertentu, pencucian secara terpisah ini sangat dianjurkan untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus. Nah, mendengar penggunaan deterjen yang lembut dan hypoallergenic ini tanpa pewangi ya, juga disarankan karena area intim memiliki kulit yang lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian tubuh lainnya. Dengan memperhatikan cara mencuci dan merawat pakaian dalam secara tepat, kita tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan tubuh dalam jangka yang panjang tentunya pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
5: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Kita ke tips terakhir pendengar. Bagi sebagian perempuan muslim, hijab ini bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dari penampilan sehari-hari. Karena sering digunakan, hijab memerlukan perawatan yang tepat agar tetap nyaman dipakai, warnanya tidak cepat pudar, dan bentuknya tetap rapi. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, ada beberapa langkah sederhana pendengar yang dapat Anda lakukan. Antara lain yaitu mencuci hijab menggunakan deterjen yang lembut dan juga memisahkan berdasarkan warna saat mencuci. Serta yang paling penting juga ada itu menghindari memeras kain terlalu kuat. Selain itu, hijab sebaiknya dijemur di tempat yang teduh agar warna kain tetap terjaga dan tidak mudah kusam akibat paparan sinar matahari secara langsung. Pendengar, setelah bersih dan juga kering, simpan hijab dalam keadaan rapi dan tertata agar tidak mudah kusut dan juga berjamur tentunya. Gunakan pula peniti atau jarum pentul pendengar ya, dengan hati-hati agar kain tidak mudah sobek atau berlubang. Dengan perawatan yang tepat, hijab kesayangan Anda akan tetap terlihat cantik, nyaman digunakan, dan lebih tahan lama. Demikianlah pendengar kebersamaan kita di siang hari ini dalam program Musik dan Informasi. Selain ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke Warta Riau Siang dengan beragam informasi aktual untuk Anda tentunya.

0: pokok-pokok berita utama. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Warta Rio Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Rio Siang selengkapnya edisi hari Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama, pendengar. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau saat ini tengah menghadapi kondisi dilematis. Mereka harus berjuang menghadapi fenomena penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
2: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan. Subsidi pakan, umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 per saknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
1: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril, yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
3: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh asosiasi ayam petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perang harga, Bang. Contoh misalnya dirilis harga itu sekarang di harga 43.000 atau 45.000. Nyatanya ada yang jual di bawah 40.000. Jadi para peternak ini sekarang kewalahan, Bang, untuk menjual telur itu. Sedangkan harga pakan sudah jauh naiknya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 300

0: 60, sekarang udah pecah 400 ribu.
1: Para peternak ayam petelur berharap intervensi pemerintah baik melalui pembentukan asosiasi daerah maupun pemberian subsidi pakan dapat segera direalisasikan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki usia ke-242, sejumlah generasi Z Kota Pekanbaru menyampaikan harapan agar Kota Pekanbaru semakin maju, bersih, dan memiliki pemerataan pendidikan yang lebih baik. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
3: Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni mendatang. Menyambut momen tersebut, sejumlah masyarakat dari kalangan generasi Z menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan ibu kota Provinsi Riau itu di masa depan. Salah seorang warga, Fatimah Putri Yulianto, berharap Pekanbaru terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dengan perhatian yang lebih serius terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Menurutnya, sebagai kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, pengelolaan sampah harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Selain persoalan lingkungan, Fatimah juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota. Ia menilai masih terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih fokus menjangkau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
4: Saya harap Pekanbaru yang di usia 240 tahun ini tuh lebih maju lagi, Pak, dan lebih aware lagi soal sampah. Karena kan Pekanbaru ini padat penduduk dan sampahnya tuh merata-rata. Jadi saya harap orang-orang Pekanbaru tuh lebih aware lagi soal sampah dan soal pendidikan. Karena pendidikan kita ini masih agak jomplang kan, Pak. Apalagi di kawasan Lenton sana, kalau kita masuk itu kayak ada kawasan yang saya bilang agak kumuh dan pendidikannya kurang. Saya harap pemerintah lebih aware lagi tentang orang-orang yang ada di sana.
3: Harapan serupa juga disampaikan Helma Maharani. Menurutnya usia 242 tahun merupakan momentum bagi Pekanbaru untuk terus berbenah dan berkembang menjadi kota yang lebih baik. Ia berharap masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama belajar dari berbagai tantangan yang ada demi kemajuan daerah.
5: Ya, semoga kita bisa semakin berkembang, semakin belajar sesama semuanya, semakin mengetahui apa yang buruk dan apa yang baik untuk Pekanbaru ke depannya.
3: Memasuki usia ke-242 pada 23 Juni mendatang, harapan generasi muda tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat menginginkan Pekanbaru tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, tetapi juga sebagai kota yang bersih, nyaman, berpendidikan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD gerak cepat untuk mencari solusi untuk pembangunan Sekolah SMP 1 Bandar Laksamana yang terkena angin puting beliung. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bengkalis bergerak cepat mengupayakan perbaikan bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksamana di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa waktu lalu. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Bengkalis untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT guna mendukung rehabilitasi pembangunan sekolah tersebut. Distrik sudah mengajukan permohonan ini kepada TAPD Bengkalis agar dapat mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga tersebut. Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah, Distrik Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Balai Pinjaman Mutu Pendidikan BPMP melalui surat resmi untuk meminta penambahan dana revitalisasi sekolah.
7: Area kita, yang pertama kita sudah mengajukan permohonan ke TAPD untuk anggaran bencana belanja tak terduga BTT. Lalu yang kedua, kita juga sudah koordinasi ke BPMP bersurat minta agar dilakukan penambahan dana revitalisasi untuk SMP 1. Karena memang kebetulan SMP 1 Bandar Laksamana itu salah satu sekolah yang menerima dana revitalisasi dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan. Nah, jadi karena dengan adanya kejadian ini, kita lanjutkan permohonan untuk dilakukan penambahan anggaran.
6: Kerusakan parah yang dialami SMP Negeri 1 Bandar Laksamana akibat diterjang angin puting beliung mendapatkan perhatian serius dari DPRD Bengkalis. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan dan renovasi sekolah dapat segera dilaksanakan.
8: Ya, alhamdulillah ketika saya komunikasi dengan BPKD, Bang Arya Haji. Beliau katakan tadi, oke, siap Pak Dewan. Dia bilang begitu. Jadi hari ini kita ambil langkah cepat. Dia bilang kan gitu. Sehingga hari itu juga saya dengan tim dari Dinas Pendidikan, dari tim Sampres menghitung. Saya langsung turun di siang hari itu. Langsung turun kita ke lokasi. Langsung saya bawa arah tim Sampres supaya biar tahu berapa kira-kira anggaran kan gitu. Sehingga
6: ia menjelaskan hasil komunikasi dengan BPKAD menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menganggarkan kebutuhan renovasi sekolah yang terdampak. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke Kepulauan Meranti, pendengar. Kamisah alias Isah, warga Beran yang sempat dikabarkan menghilang ditemukan selamat oleh warga di kawasan Jalan Dora, Desa Banglas. Selengkapnya, kontributor Kepulauan Meranti, Emis Naini, melaporkan.
9: Sempat menghilang selama hampir 27 jam Kamisah alias Isah, 55 tahun warga Beran, Kelurahan Selapanjang Kota, yang menghilang sejak Kamis sore di Jalan Tanjung Harapan ditemukan selamat pada Jumat malam sekitar pukul 19 WIB. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kepulauan Meranti Adat mengatakan wanita parubaya itu ditemukan jauh dari titik awal pencarian, yakni di Jalan Tanjung Harapan Selapanjang Kota.
10: Kondisinya lemah, dilemah, dijemput anak dan dia dah duduk sedai ya. Kalau kita itu jauh juga tu. Ibarat dari rumah dia tu sampai dia depan RSUD.
9: Ia ditemukan warga di Jalan Dorak, Desa Banglas, di sebuah warung warga yang berada tak jauh dari RSUD Kepulauan Meranti dalam kondisi lemah. Warga yang menemukan langsung menghubungi pihak keluarga dan akhirnya Isah dijemput anaknya dan dibawa pulang ke rumah. Setelah mendapatkan perawatan di rumah, Kamisah bercerita kalau dirinya awalnya mencari siput dan bertemu seorang teman lama. Lalu ia dibawa ke sebuah pesta dan dihidangkan lauk daging pelanduk.
11: Tadi pun aku pergi. Jemput tadi.
12: Makan siang tadi?
11: Ada kawin sedikit.
12: Ada lauk apa sedap?
11: Lauk dia, lauk pelanduk.
12: Berarti ada pesta tu? Ni apa ni?
11: Dia nak rumah tak jumpa.
12: Tempat acara pesta tadi macam mana?
11: Masuk di situ, langsung jalan-jalan terang. Tapi tiba ada kerongak, benar.
9: Keluarga bersyukur Kamisah ditemukan selamat dan berterima kasih kepada sejumlah pihak yang ikut dalam proses pencarian sehingga akhirnya bisa pulang dan berkumpul kembali bersama keluarga. Kontributor Mawis Nani, RRI Pekanbaru.
2: Selama semester pertama, Polres Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Polres Pekanbaru mencatat pengungkapan sebanyak 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolres Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidate. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Dasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka.
14: Dalam periode semester 1 tahun 2026 untuk sabu berat 747,5 gram, ganja 53,7 gram, pil ekstasi dan heavy bike sebanyak 1.685 butir, untuk cartridge pen atau rokok elektrik banyak 27 pis. Dari barang bukti yang disita tersebut sudah menyelamatkan uang masyarakat Kota Pekanbaru calon sasaran dengan nilai jual sebanyak 1.160.000.000.
13: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
15: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru bersih. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat maupun sampai hingga lurah, RT/RW akan menjadi motor penggerak bagaimana mewujudkan Pekanbaru bersih dari narkoba.
13: Insya Allah, Polresta Pekanbaru memastikan akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas, serta menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, kita beralih ke kabar olahraga. National Paralympic Committee NPC Riau berencana menggelar musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa pada akhir Juni mendatang. Agenda tersebut disiapkan untuk memilih ketua umum baru yang akan memimpin organisasi olahraga disabilitas di Provinsi Riau. Selengkapnya, Khairani Januari ini melaporkan.
1: National Paralympic Committee NPC Riau mulai mempersiapkan pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov luar biasa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni 2026 mendatang. Pelaksana tugas Ketua NPC Riau Indra Warman mengatakan tahapan persiapan akan segera dilakukan termasuk juga pembentukan tim penjaringan dan penyaringan TPP calon ketua umum. Menurutnya pembentukan TPP menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan Musorprov luar biasa digelar. Musorprov tersebut nantinya menjadi di momentum penting bagi NPC Riau untuk menentukan kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembinaan olahraga disabilitas di daerah. Indra berharap proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa NPC Riau semakin berkembang serta berprestasi di tingkat nasional dan internasional.
2: Akan kita laksanakan penjaringannya itu dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20, lebih kurang 1 minggu. Dan setelah itu dilakukan penelitian dan maka pelaksanaan musornya akan dilaksanakan pada tanggal 7 malam pembukaannya dan pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 8 pagi. Setelah itu pada tanggal 9-nya penutupan.
1: Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Rokan Hulu, Pius menyatakan dukungannya terhadap siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua NPC Riau. Ia berharap Ketua baru dapat meneruskan perjuangan dan program yang sebelumnya telah dijalankan almarhum Jaya Kusuma dalam memajukan olahraga disabilitas di Riau.
3: Jadi kedepannya kami dari Rokan Hulu berharap siapapun nanti pengurus yang terpilih, ya berusaha lebih bersinergi lagi ke depannya untuk memajukan NPC Provinsi Riau itu.
1: Wius juga berharap kepengurusan baru nantinya mampu menjaga kekompakan antar pengurus kabupaten kota sehingga pembinaan atlet disabilitas di Provinsi Riau dapat berjalan lebih optimal ke depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
4: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Amerika Serikat berhasil menjadi pemuncak pada klasemen sementara Grup D Piala Dunia 2026 setelah berhasil menang 4-0 atas Paraguay. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
1: Laga pertama di Grup D Piala Dunia 2026, Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay dan menjadi pemuncak klasemen sementara pada pertandingan yang berlangsung Sabtu pagi di Los Angeles Stadium. Pertandingan laga pertama di Grup D ini memberikan hiburan yang cukup menyenangkan bagi pecinta sepak bola di Kota Pekanbaru karena permainan yang ditampilkan para pemain dari kedua tim khususnya Amerika Serikat sangat apik dan rapi. Seperti yang disampaikan salah seorang penonton Piala Dunia yang juga pecinta olahraga sepak bola, Habib mengatakan kemenangan yang diraih Amerika Serikat pada laga pertama ini menjadi pembuktian bahwa mereka mampu bermain dengan bagus, apalagi bermain di kandang sendiri dan di hadapan ribuan pendukung fanatiknya.
2: Kalau saya melihat secara keseluruhan, pertandingan tadi ini menjadi panggung pembuktian bagi Amerika Serikat yang tampil begitu klinis dan matang di hadapan para supporternya. Apalagi kemenangan telak 4-1 atas Paraguay, itu udah sangat poin besar. Dia juga mendominasi permainan yang sangat solid dan bagus. Ini juga jadi PR untuk tamu-tamu lainnya yang melawan tim tuan rumah.
1: Sementara pengamat sepak bola yang juga merupakan pelatih sepak bola di SKO Rio Nurmadi melihat pada laga pertama Amerika Serikat tampil bagus dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Apalagi pemain Amerika Serikat saat ini didominasi oleh pemain-pemain usia muda.
3: Ya, Amerika cukup bagus tampil pada pertandingan perdana ini. Luar biasa banyak perubahan-perubahan permainan Amerika dibandingkan pada pertandingan Piala Dunia sebelumnya. Saya melihat pemain-pemain Amerika ini itu banyak pemain muda ya. Sehingga mereka bermain cukup maksimal dan cukup bagus Amerika dibanding dengan Paraguay. Kalau dilihat dari head-to-headnya, memang Paraguay dalam pertemuan dengan Amerika sering kalah juga sih. Dari 6 pertemuan, Amerika Serikat menang 4 pertandingan, sedangkan Paraguay hanya 2 kali. Tapi seharusnya Paraguay mampu bermain maksimal ya, karena di Amerika Latin itu kan rata-rata pemainnya lincah-lincah. Nah, sekarang tahun ini Paraguay sebenarnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Dengan hasil yang diraih hari ini, Amerika Serikat berada di puncak Grup D, sedangkan Paraguay berada di posisi terakhir atau keempat klasemen. Sementara laga lainnya antara Australia versus Turki baru akan bermain pada minggu besok pukul 11.00 waktu Indonesia Barat di BC Place, Kanada. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.

0: Pendengar, Qatar akan menghadapi ujian berat saat bertemu Swiss pada laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026. Tim Eropa itu lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad yang dimiliki. Namun Qatar tentu tak ingin mengawali turnamen dengan kekalahan. Berikut preview pertandingan Qatar versus Swiss bersama Amran Syarifuddin.
1: Qatar akan mengawali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Swiss pada laga Grup B yang berlangsung di Santa Clara, Amerika Serikat. Bagi Qatar, pertandingan ini menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka telah belajar dari penampilan kurang memuaskan saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kini, tim asuhan Julen Lopetegui berharap bisa memulai turnamen dengan hasil positif. Namun misi itu tidak akan mudah. Di hadapan mereka sudah menanti Swiss, tim Eropa yang dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir mampu menjadi peserta langganan babak gugur. Swiss memiliki kombinasi pengalaman dan kualitas yang merata di semua lini. Nama-nama seperti Granit Xhaka, Manuel Akanji, Remo Fleuler, hingga Brel Embolo menjadi tulang punggung tim asuhan Murad Yakin. Sementara itu Qatar akan mengandalkan kreativitas Akram Afif untuk membongkar pertahanan lawan. Penyerang berusia 29 tahun itu diprediksi menjadi ancaman besar bagi Swiss melalui kecepatan dan kemampuannya memanfaatkan ruang. Dari sisi taktik, Qatar kemungkinan akan bermain lebih sabar dengan menanti momen serangan balik. Sebaliknya Swiss diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan menekan sejak menit awal untuk mencari gol pembuka. Hasil pertandingan ini bisa menjadi penentu arah perjalanan kedua tim di Grup B. Kemenangan akan menjadi modal berharga untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Secara kualitas dan pengalaman, Swiss memang lebih diunggulkan. Namun Piala Dunia selalu menyajikan kejutan. Apakah Qatar mampu memberikan sensasi atau Swiss yang akan menunjukkan kelasnya? Kita nantikan bersama.

0: Duel panas akan tersaji di grup C Piala Dunia FIFA 2026 saat Brazil menantang Maroko di MetLife Stadium, New Jersey. Selecao lebih diunggulkan, namun Atlas Lions siap memberikan kejutan dan perlawanan sengit demi meraih poin penting. Preview selengkapnya bersama Hasna Latifa.
1: Pertandingan menarik akan tersaji pada fase penyisihan grup C Piala Dunia FIFA 2026 saat Brazil berhadapan dengan Maroko di Stadion New York atau New York Jersey atau MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada pekan pertama turnamen. Brazil datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai salah satu kandidat kuat juara. Tim berjuluk Selecao itu juga memiliki tradisi panjang sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia dan kembali diperkuat oleh generasi pemain bertalenta yang mengkombinasikan teknik tinggi, kreativitas, serta kecepatan dalam menyerang. Dengan kedalaman skuad yang merata di setiap lini, Brazil diyakini akan berusaha mengawali perjalanan mereka dengan hasil positif demi memperkuat posisi di puncak klasemen grup C. Namun, Maroko bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Wakil Afrika tersebut telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir dan membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit dunia. Penampilan impresif mereka di turnamen internasional telah meningkatkan kepercayaan diri skuad, sekaligus menjadikan Maroko salah satu tim yang berpotensi menciptakan kejutan pada Piala Dunia 2026. Secara taktik, Brazil kemungkinan akan mengandalkan gaya permainan menyerang dengan penguasaan bola yang dominan. Kreativitas lini tengah dan pergerakan cepat para pemain depan menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan lawan. Selecao juga dikenal mampu menciptakan peluang dari berbagai situasi, baik melalui kombinasi umpan pendek maupun serangan dari sektor sayap. Di sisi lain, Maroko diperkirakan akan tampil disiplin dengan organisasi pertahanan yang kuat. Tim berjuluk Atlas Lions punya karakter pemain yang mengandalkan kekompakan antar lini dan efektivitas serangan balik. Kecepatan para pemain sayap serta kemampuan transisi yang cepat dapat menjadi ancaman serius bagi lini belakang Brazil apabila lengah dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Duel ini tengah diprediksi menjadi salah satu penentu dalam pertandingan ini. Brazil akan berusaha mendominasi penguasaan bola dan mengontrol tempo permainan, sementara Maroko akan berupaya memutus aliran serangan lawan serta memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan counter attack. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga akan memainkan peran penting mengingat kedua tim memiliki kualitas pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Secara kualitas individu, kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar, Brazil masih lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Namun, Maroko telah menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim papan atas dunia. Jika mampu mempertahankan disiplin permainan dan memanfaatkan peluang yang ada, wakil Afrika tersebut berpotensi menyulitkan langkah Brazil.

0: Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel menarik di Grup C saat Haiti berhadapan dengan Skotlandia di Boston Stadium. Kedua tim sama-sama datang dengan semangat kebangkitan ke panggung dunia. Skotlandia lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad, namun Haiti siap memberikan kejutan demi mengamankan poin penting. Preview selengkapnya bersama Dito Satriawan.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan salah satu pertandingan menarik di Grup C saat Haiti berhadapan dengan Skotlandia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Boston Stadium pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Laga ini memiliki makna istimewa bagi kedua tim. Baik Haiti maupun Skotlandia sama-sama kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah menunggu cukup lama. Haiti tampil untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka setelah terakhir kali berlaga di Piala Dunia 1974 yang digelar di Jerman Barat. Sementara itu, Skotlandia akhirnya kembali ke turnamen sepak bola terbesar dunia setelah absen selama 28 tahun sejak penampilan terakhir mereka pada edisi 1998 di Prancis. Meski sama-sama membawa semangat kebangkitan, Skotlandia datang dengan status unggulan. Berdasarkan peringkat dunia FIFA, Skotlandia saat ini berada di posisi ke-43 dunia, jauh di atas Haiti yang menempati peringkat ke-82. Perbedaan peringkat tersebut menunjukkan kualitas dan pengalaman yang lebih baik di kubu Skotlandia. Tim berjuluk The Tartan Army itu juga memiliki sejumlah pemain yang tampil di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Scott McTominay, John McGinn, dan Kapten Andy Robertson menjadi andalan utama. Pengalaman mereka menghadapi lawan-lawan kelas dunia diyakini akan menjadi faktor penting dalam pertandingan ini. Dari segi permainan, Skotlandia diperkirakan akan lebih dominan dalam penguasaan bola dan membangun serangan sejak menit awal. Kehadiran McTominay dan McGinn di lini tengah memberikan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan fisik, sementara Robertson dapat menjadi ancaman melalui serangan dari sisi kiri. Di sisi lain, Haiti datang sebagai tim yang berstatus kuda hitam. Meski tidak memiliki banyak pemain dengan nama besar, Haiti dikenal memiliki kecepatan dan semangat juang yang tinggi. Mereka kemungkinan akan mengandalkan pertahanan rapat serta serangan balik cepat untuk mengejutkan Skotlandia. Melihat kualitas skuad, pengalaman internasional, dan kedalaman pemain yang dimiliki, Skotlandia berada dalam posisi yang lebih menguntungkan untuk memenangkan pertandingan ini. Namun, Haiti tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit, terutama jika mampu bertahan dengan baik dan memanfaatkan peluang serangan balik. Pertandingan antara Haiti dan Skotlandia bukan hanya soal perebutan 3 poin, tetapi juga tentang kisah kembalinya dua negara ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Pertarungan krusial tersaji di Grup D Piala Dunia 2026 saat Australia berhadapan dengan Turki Minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kedua tim memburu kemenangan demi memperbesar peluang lolos ke babak gugur dalam persaingan yang semakin ketat. Australia mengandalkan pertahanan solid, sementara Turki datang dengan deretan pemain muda berbakat dan performa yang meyakinkan. Untuk mengetahui peta kekuatan kedua tim, kita simak previewnya bersama Amran Syarifuddin.
2: Australia akan menantang Turki dalam laga penentu Grup D Piala Dunia 2026 Minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat di BC Place, Vancouver, Kanada. Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase grup karena kedua tim masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Australia datang dengan status kuda hitam. Di bawah asuhan Tony Popovich, Socceroos mengandalkan pertahanan rapat, fisik yang kuat, serta keunggulan dalam situasi bola mati. Nama-nama seperti Harry Skotter, Jackson Irwin, dan Tete Yengji diharapkan menjadi tulang punggung bagi tim mereka dalam menghadapi tekanan Turki. Sementara itu, Turki tiba dengan kepercayaan diri mereka akan datang lewat menjalani serangkaian hasil positif menjelang turnamen ini. Tim besutan pelatih Italia Vincenzo Montella tersebut memiliki banyak pemain kreatif, termasuk bintang Real Madrid Arda Güler, penyerang muda Kenan Yıldız, serta winger berbahaya Kerem Arturkoglu. Secara taktis, Australia diperkirakan akan bermain disiplin dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Sebaliknya, Turki akan lebih dominan dalam penguasaan bola dan berusaha membongkar pertahanan lawan melalui kreativitas para pemain-pemain depannya. Mengapa laga ini penting? Karena hasil pertandingan dapat menentukan nasib kedua tim menuju fase gugur. Kemenangan Turki akan membuka jalan lebih besar menuju babak 16 besar. Sementara Australia membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos tetap terbuka. Akankah disiplin dan semangat juang Australia mampu meredam kreativitas Turki? Atau justru bintang-bintang Turki yang akan berbicara di pentas Piala Dunia ini? Kita nantikan Minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi dari pemerintah. Selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar setelah tadi kita mendengarkan Warta Riau Siang. Dan kini kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam program Request Pro 1, di mana sederetan lagu-lagu Indonesia pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request juga tentunya di siang hari ini ya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon pendengar di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991. Untuk playlist yang tersedia di siang hari ini ada Denda dengan Terlalu Sayang, Rudy Oris dengan Laksana Surgaku, Mosca dengan Cinta Terakhir, The Bagindas dengan I, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, Etridi dengan Sepenuh Hati, Pia dengan Lentera Cinta, dan Syarina dengan Pergilah Kau. Silakan bagi Anda ingin berpartisipasi di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991. Pendengar, halo selamat siang, assalamualaikum. Halo selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Request Pro 1, Bang
0: Maizul. Oh cuamin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Maizul sehat.
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat, cuamin.
1: Iya, mudah-mudahan begitu selalu ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ya, request lagu apa di siang hari ini, cu?
1: Lagu-lagu ada yang dari Admes ada.
0: Dari Anmes?
1: Anmes Kemaleng, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa ya, oke boleh. Salam-salam untuk siapa?
1: Salam untuk Bang Maizul dan keluarga, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terus untuk Ibu Emma, walaupun gak nyanggol gak apa-apa lah, ya kan? Terus untuk Bu Surtini, Ibu Ros, Ibu Nina Aska, itu Bang Sinson Mara Fajar, Bang Deddy, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Al, Bunda Isal Kayus, Bunda Sigambar, Mama Pami dan Pika dan Selvi di Sungai Pagar. Untuk Bang Yono, Bang Arman Kampung Lele. Itu untuk Bang Zaibani, Pak Tonga di Kuansing. Untuk siapa lagi? Bu Iza. Ya, ada Bu Yani di Paus, ada Latika di Arenka. Semua-semua lah Bang Mazul.
0: Oke. Okay.
1: Ditunggu lagunya Bang Mazul.
0: Oke, okay. Sama-sama Cami.
1: Contoh kita berdua aja lah.
0: Oke, okay, siap Cami. Yang
1: lain biar ngontrak dia. Canda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocamin. Di belakang Ocamin, halo selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1. Assalamualaikum Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Emma?
2: Alhamdulillah sehat Ibu. Bang Maizul bagaimana?
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat Bu Emma siang hari ini.
2: Amin. Ya kan ini aja ya Bang Maizul, insya Allah untuk selamanya kita sehat sampai berakhir ya Bang.
0: Amin. Amin amin amin amin Bu Emma.
2: Amin amin.
0: Ya, Bu Emma ya. Mau request lagu apa kita di siang hari ini?
2: Ibu yang Lila tadilah.
0: Lila yang Lebih Dari Bintang ya. Kau lebih iya. Dari sekedar bintang-bintang. Iya. Salah-salahnya itu siapa Bu Emma?
2: Tadi Ocamin bilang Ibu gak nyenggol ya kan. Kalau disimak sama Ocamin baik-baik Bang Maizul. Ibu semuanya aja Bang Maizul. Ibu nanti lupa-lupa satu persatu. Nanti Ibu lupa tuh kayak Ocamin kan katanya Ibu gak nyenggol. Padahal Bang Ocamin tuh semua orang di rumpai disenggol Ibu aja yang gak baru sekali tadi. Kalau Ibu Bang Maizul semua sahabat-sahabat di udara Ibu senggol. Insya Allah sehat semua. Bahagia semua. Insya Allah sehat selalu semuanya dan bahagia semua.
0: Okay.
2: Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
0: Oke Bu Emma.
2: Istimewanya untuk Bang Maizul beserta keluarga selalu bahagia, selalu berkah rezekinya Bang Maizul.
0: Amin.
2: Dan aktivitasnya lancar selalu. Amin. Amin. Amin. Dan insya Allah nanti pulangnya Bang Maizul dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah tiada langarin rintangan apapun. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Ya Allah, Bang Maizul, terima kasih waktu
0: dan
2: lagunya ya.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma masih saya tunggu satu menelpon selanjutnya pendengar di 0761 24595. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung, apa kabar Bang Adi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Maizul sehat.
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat, Bang Adi. Ya. Mau request lagu apa kita Bang Adi di siang hari ini di playlist kita?
3: Lagu kita nih The Bagindas aja lah.
0: The Bagindas ya. Ayang, yeah, ku rindu kamu. Nah.
3: Mantap.
0: Oke, okay, salam-salam dong.
3: Salamnya untuk Ucu Amin tadi ya.
0: Mm-hmm.
3: Ucu Amin, Ucu Jawai.
0: Mm-hmm.
3: Ibu Emma tadi di Rumbai.
0: Iya.
3: Yeah. Buat semua-semua aja lah Mas Maizul ya.
0: Oke, okay, siap Bang Adi.
3: Mm-hmm. Spesialnya buat Mas Maizul yang lagi bertugas.
0: Mm-hmm. Siap-siap, oke. Okay.
3: Ya, sama-sama. Itu aja Mas Maizul ya.
0: Siap Bang Adi. Mm-hmm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, nampaknya kita mesti rehat dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri tentunya di siang hari ini. Menunggu untuk diputarkan. Untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali tentunya menemani Anda masih dalam Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Anmes dengan Cinta Luar Biasa, spesial buat Ocho Amin tadi di Rumbio.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kepala Badan Gizi Nasional BGN saat ini, Naning SD, yang menuding mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, ini sebagai musuh dalam selimut karena tidak patuh terhadap perintah Presiden. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Naning SD yang tuding Dadan Hindayana musuh dalam selimut. Hasilnya tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan dari Nanik yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Selain itu, Nanik juga menyebut dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyebut Dadan sebagai musuh dalam selimut. Nanik menyatakan unggahan yang beredar adalah hoax. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali kita bersama pendengar masih di Request Pro 1 siang ini. Dan lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya ya. Untuk Anda yang ingin bergabung dan juga request lagu siang hari ini, masih kami tunggu di line telepon 061-24-595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 08-11-76-73-991. Masih ada Denda dengan Terlalu Sayang, Dodi Oris dengan Laksana Surgaku, Mosca dengan Cinta Terakhir, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Etridi dengan Sepenuh Hati, Pia dengan Lentera Cinta, Sherina dengan Pergilah Kau, Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti, Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta, dan Mar Fals dengan Lagi Bohong. Silakan mendengar di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Request Pro 1, Bang Maizul.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al dari Pasir Pengaraya.
0: Bang Al di Pasir ya, apa kabar Bang Al, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, halo Bang Maizul, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat di siang hari ini Bang Al.
1: Iya, udah makan.
0: Sudah, makannya semangat nih siarannya.
1: Alhamdulillah, ya sudah makannya semangat ya.
0: Iya Bang Al. Bang Al mau request lagu apa siang hari ini?
1: Request lagu dari Zigas.
0: Zigas ya, Sahabat Jadi Cinta. Oke, okay, boleh. Salam-salamnya itu siapa Bang?
1: Salamnya terutama untuk Bang Maizul, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, terus untuk Ojo, amin.

0: Bunda Isal, terus untuk Bu Ros, terus untuk Bang Simpson, Bang Rudi, terus untuk Mama Fahmi, Kak Selvi, terus untuk Pak Mali, pokoknya buat semuanya aja.
1: Okay.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al ya di Pasir Pangarayan. Di belakang Bang Al masih kami tunggu partisipasi Anda pendengar di 0761-24595. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Selamat siang. Request Pro 1. Waalaikumsalam, Maizul.
1: Mbak Vina, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Maizul?
1: Alhamdulillah, Maizul juga baik siang hari ini, Mbak Vina. Sudah.
2: Mantap. Maizul.
1: Iya, Mbak Vina.
2: Lagu Mosca tadi judulnya Cinta Terakhir ya?
1: Iya, benar.
2: Nah, itu aja.
1: Itu aja, okay, boleh.
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya buat Maizul ya.
1: Okay.
2: Sehat selalu ya, sukses selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina kita beralih ke WhatsApp pendengar. Selanjutnya ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul, waalaikumsalam. Mau salam-salam buat Jiah, Maizul, Agus Pranoto, Suci Raslia, Fardi Umar, Harun Al-Rosid, dan Jafri Mansur ya. Untuk lagunya ikutan aja katanya. Okay, terima kasih, ditunggu. Selanjutnya ada Kak ini di Pekanbaru. Dari Bunga di Perawang, request lagu Serina katanya. Terima kasih. Okay, ditunggu. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Request Pro 1 tentunya. Kalau gitu kita akan rehat, kita dengarkan dulu satu lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
4: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
5: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
3: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kebersamaan kita masih berlanjut pendengar, masih di Request Pro 1, masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk saya menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Deretan lagu-lagu Indonesia pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda request tentunya di siang hari ini ya, di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Denda dengan Terlalu Sayang, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Pia dengan Lentera Cinta, Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti, Marvels dengan Lagi Bohong, The Potters dengan Au Au Au, ST12 dengan Puspa, dan Derby dengan Tuhan Tolong. Silakan bagi Anda yang berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 pendengar. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mezo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Mezo.
0: Alhamdulillah. Mari kita selapai lagu di siang hari ini, Bunda.
1: Apa lagu yang ada di playlist?
0: Ada Denda dengan Terlalu Sayang, Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Pia dengan Lentera Cinta, Rosa dengan Hati Yang Kau Sakiti.
1: Itulah Rosa lah.
0: Rosa aja, oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Bunda?
1: Salam-salamnya untuk semua lah pendengar RI1 di semuanya ya, Semoga sehat selalu semuanya pendengar RI1.
0: Amin.
1: Di mana saja berada, yang udah masuk, yang belum masuk nanti ya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Untuk Mezo, semoga sehat selalu ya Mezo.
0: Amin, Bunda.
1: Selamat jalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Mezo.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal. Di belakang Bunda Isal, halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Request Pro 1, assalamualaikum. Siapa nih ya? Ini pendatang baru.
0: Oh, Nek, gak bisa bohong dong, Bu Yus. Bu Yus, apa kabar? Sehat?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sudah makan?
2: Baru siap makan.
0: Apa sambal kita siang hari ini, Bu Yus?
2: Enggak enak sambalnya, petai sama telur puyuh.
0: Enak tuh, Bu Yus.
2: Bikin sup itu aja sambalnya.
0: Enak mah, kalau petai itu enak, Bu Yus.
2: Bau mulutnya, bau enak.
0: Emang sih kalau lepas siaran Mas Yul enggak berani sih makan petai ya.
2: Udah lama nih, udah punya bola kan. Udah berapa bulan lah tak ada nampak petai.
0: Iya,
2: Ada lagunya apa tadi itu?
0: Ada banyak di Bu Yus, ada Denda dengan Terlalu Sayang,
2: Dudi. Terlalu Sayang saja.
0: Terlalu Sayang aja, oke. Okay. Salam-salamnya Bu Yus.
2: Salamnya Bu Ica tadi ya. Tadi maunya lagu Rosa tadi, tapi udah diambil.
0: Oke.
2: Okay. Udah diambil si apa Ica ada apa lah Sal? Sama disakiti Sal. Juga buat Pak Mali, Ucu Ami, Mama Indah, Bu Ros, Bu Yani, siapa lagi ya? Adi, Dedi juga. Tengku Adriansyah, siapa lagi ya, Rudy, buat semua aja lah.
0: Oke.
2: Mewahnya buat Mizul baru perkenalan.
0: Oke, siap Bu Yus.
2: Makasih.
0: Sama-sama Bu Yus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai ya. Di belakang Bu Yus, halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Halo, Rekas Pro 1, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Tengku Ardiansyah.
0: Oh, Bang Tengku Ardiansyah di Tanjung Balai Karimun.
3: Apa kabar saudaraku siang ini?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Tengku sendiri gimana kabarnya di siang hari ini?
3: Tetap sehat, apalagi besok akhir pekan ya.
0: Kalau akhir pekan ya, apalagi dengan cuaca seperti ini, kayaknya lebih enak memang tidur saja di rumah. Tapi kalau di Tanjung Balai gimana Bang? Kalau di Pekanbaru sih panas bedengkang nih ya.
3: Kalau hari Minggu tuh biasanya sama teman itu ada pantai, bukan pantai Belawan ya, pantai Pelawan, ada juga pantai Ketam, banyak rekreasi di Tanjung Balai.
0: Enak lah kalau begitu ya, memang udah benar bisa menikmati waktu akhir pekan ya.
3: Kalau ada tersisa waktu itu datangnya jadi kontaknya sama saya di bawah nanti itu.
0: Aman siap, aman bang.
3: Oke okay, bang. Naik, kalau naik ferinya kalau naik bayar turun gratis loh.
0: Ya iya dong ya. Kalau nggak digebukin ntar sama yang punya kapalnya ya.
3: Iya, kalau masalah menu makannya kita banyak tempat yang bisa saya bawa.
0: Aman siap, nanti kalau ada rezeki boleh bang kita main-main ke sana. Okay, ya.
3: Oke. Okay. Lagu apa di playlist?
0: Ada Dudi Oris dengan Laksana Surgaku, Cappuccino dengan Pacar Asia, Pia dengan Lentera Cinta.
3: Iya, Cappuccino aja karena waktu kita sudah habis pengujung suara kesian.
0: Oke okay, boleh. Oke okay, soal selanjutnya siapa bang?
3: Ada Bang Samsun di Muara Fajar, ada Ibu Yu di Tasik Lebuy, ada Ibu Emma ya, ya yang semua lagi mendengarkan di Pro 1, salam sehat, buat aktornya juga lagi bebas tugas sama perakhir pekan, buat Bung Penyernis tetap sehat selalu.
0: Oke. Okay.
3: Kalau pulang hati-hatinya, kalau bawa kendaraan bermotor, kalau ada lampu merah berhenti ya.
0: Siap bang. Terima okay, kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bantam Kuarjian Syahdi Tanjung Balai Karimun ya. Baik mendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita break dulu, kita jeda dulu untuk terima requestan di siang hari ini. Karena kita akan kembali ke lagu. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Syarina dengan Pergilah Kau, spesial untuk Anda tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Baik mendengar, karena waktu juga membatasi kita, maka dari itu untuk segmen terakhir ini saya akan membacakan requestan dari WhatsApp ya. Ada Bunda Yani di Jalan Paus Rumba ya. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Ini Jalan Paus dekat Maizul, bukan Rumba ya ternyata. Mau request lagu tadi siapa ya? Opia Lentera Cinta. Salamnya buat Ocu Amin, Bang Simpson, Bu Yus, Bu Emma, dan semuanya ya. Zul istimewa buat Maizul aja. Terima kasih Bunda Yani, ditunggu lagunya ya. Selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadia Graha 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu ST12 ya. Salam kompaknya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru di siang hari ini. Terima kasih Mas Maizul. Sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan kembali beri sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri, menunggu untuk diputarkan siang hari ini. Nah, untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali tentunya menemani Anda, masih di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat tentunya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Cappuccino dengan Pacar Rahasia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pia dengan Lentera Cinta. Pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 hari ini sudah harus berakhir. Pendengar, terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan jangan pernah bosan juga untuk dengarkan terus Request Pro 1. Setiap hari kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya dari pukul 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kebersamaan kita masih akan berlanjut tentunya dalam rangkaian Riau Sore. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani waktu santai Anda dalam rangkaian Riau Sore, setelah tadi kita bersama dalam rangkaian Riau Siang. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Green Radio. Dan semoga sore akhir pekan hari ini Anda berada dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan juga tentunya tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Mendengar, beberapa tahun terakhir kita semakin sering mendengar berbagai berita tentang perubahan iklim, banjir, cuaca ekstrim, pencemaran lingkungan, hingga persoalan sampah yang kini terus meningkat. Nah, informasi tersebut tentu penting untuk diketahui, namun tidak sedikit orang juga yang kemudian merasa khawatir, bahkan cemas terhadap masa depan bumi. Nah, pada Green Radio kali ini pendengar, kami akan membagikan informasi seputar fenomena yang semakin banyak diperbincangkan, yaitu eco anxiety atau kecemasan terhadap kondisi lingkungan hari ini. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengubah rasa cemas tersebut menjadi aksi nyata yang bermanfaat? Mari kita simak bersama setelah yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Pendengar, istilah eco anxiety ini atau kecemasan lingkungan ya semakin sering digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan dialog beranda Sucita Green Radio Pro 1 RRI Surabaya pada 7 Juni 2026 kemarin, dosen Setiamak Barunawati Surabaya, Dr. Meiti Hana Esther Kalangi menjelaskan bahwa eco anxiety ini merupakan respon emosional yang muncul ketika seseorang melihat atau memikirkan berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di dunia hari ini. Mulai dari perubahan iklim, pencemaran udara, banjir, karhutlah, kerusakan ekosistem, hingga masalah sampah yang terus meningkat. Perasaan cemas tersebut pendengar sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, eco anxiety ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kesadaran bahwa bumi sedang menghadapi tantangan yang besar. Karena itu pendengar, memahami eco anxiety ini menjadi langkah awal ya, agar tentunya kita dapat mengelola rasa khawatir tersebut secara lebih sehat dan juga produktif mendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
5: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
6: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu. Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Pendengar, perkembangan teknologi digital membuat informasi mengenai kondisi lingkungan sekarang ya itu dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Media sosial hari ini menghadirkan berbagai video dan juga berita tentang banjir, suhu ekstrim, pencairan es di kutub, pencemaran laut hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati kita. Di satu sisi, informasi tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun di sisi lainnya, terlalu banyak menerima kabar buruk tanpa mengetahui solusi yang bisa dilakukan, ini ternyata dapat memicu perasaan cemas berlebihan. Banyak orang yang pada akhirnya merasa bahwa masalah lingkungan itu terlalu besar untuk diselesaikan. Mereka sebenarnya ingin membantu, tetapi bingung harus memulai dari mana pendengar. Akibatnya, muncul rasa tidak berdaya dan juga pesimis terhadap masa depan bumi kita. Padahal, setiap perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten oleh banyak orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar, salah satu cara terbaik menghadapi eco-anxiety adalah mengubah rasa khawatir menjadi tindakan yang nyata. Kita tidak harus langsung melakukan aksi yang besar, pendengar. Langkah sederhana seperti membawa botol minum sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, menghemat listrik, serta menggunakan air secara bijak, ini sudah menjadi kontribusi penting bagi lingkungan kita. Selain itu, kita juga bisa mengikuti kegiatan penghijauan, kerja bakti lingkungan, bank sampah, atau berbakti berbagai komunitas peduli lingkungan yang saat ini banyak hadir di berbagai daerah termasuk Pekanbaru. Saat kita mulai bertindak, sekecil apapun langkah tersebut, rasa cemas perlahan berubah menjadi rasa optimis karena kita tidak ikut menjadi bagian dari solusi, karena kita ikut, maksud kami, menjadi bagian dari solusi, bukan hanya menjadi penonton dari masalah yang terjadi. Dan pendengar, kami informasikan juga pada Anda, tepat nanti pada pukul 15.43 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Pendengar, dari informasi di Green Radio sore ini kita belajar bahwa NKNC merupakan respon yang wajar di tengah berbagai tantangan lingkungan yang sedang dihadapi dunia hari ini. Namun, rasa cemas tersebut tidak boleh membuat kita menyerah atau kehilangan harapan. Justru, kepedulian itulah yang dapat menjadi energi positif untuk melakukan sebuah perubahan. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu kaya, dan tidak perlu menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu. Mulailah dari kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan dari rumah, dari sekolah, kampus, tempat kerja Anda maupun lingkungan sekitar Anda. Karena sesungguhnya bumi tidak membutuhkan beberapa orang yang peduli lingkungan secara sempurna. Karena bumi membutuhkan jutaan orang yang melakukan langkah kecil secara konsisten. Demikianlah program radio kali ini mendengar. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan segera bergabung bersama RRI Pro 1 Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
5: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi

0: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026.

0: Berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Bengkalis. Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua 1 Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zaran dan Anissa di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
2: Alhamdulillah,

0: ada 25 juta.
1: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbeng selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbeng terkait program RLHB Basnas Riau.
0: Awal itu program UPZ Polbeng yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal, Basnas datang ke Polbeng untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen dan karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Dari bulan sampai bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, okay, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zara Anmi. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung dalam buat.
1: Sementara itu, Zaraan selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbeng, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar masih dari RRI Bengkalis, pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Berikut laporan reporter Nur Fitri.
3: Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106 tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
4: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
3: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap dan ini sedang kita proses.
3: Ersan menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh

0: Proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Petakan 3 fase rawan pungli, Ombudsman Kepri gerak cepat awasi SPMB, seluruh dinas pendidikan diminta tegas tolak titip. Maksud kami tolak titipan oknum pasca pendaftaran. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
2: Dan dinas pendidikan wajib tegas lakukan proses penyaluran daripada terlibat dalam intervensi tadi.
3: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau bergerak cepat mengantisipasi potensi kecurangan dan intervensi atau jalur belakang dalam seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Kepri Adi Permana menyatakan, langkah ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan SPMB patuh pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, Ombudsman memetakan 3 fase rawan maladministrasi, dimulai dari pra-SPMB, pelaksanaan, dan pasca-SPMB.
2: Nah, untuk pra-SPMB, kami melihat ada potensi maladministrasi ketika dinas pendidikan, terutama penyelenggaranya, yang pertama itu tidak melibatkan stakeholder terkait, seperti salah satu contoh pembina dari pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
3: Untuk membendung intervensi pasca SPMB, Adi menegaskan bahwa sistem daya tampung sekolah saat ini sudah dikunci otomatis oleh kementerian terkait. Sekolah yang nekat menambah siswa di luar kuota setelah SPMB ditutup akan dikenai sanksi tegas.
2: Sebenarnya kami meminta dengan tegas kepada dinas pendidikan agar terhadap siswa-siswa yang tidak lulus itu, misalnya di sekolah favorit seperti SMA 1 tadi, maka bisa dialihkan ke SMA yang masih ada daya tampung. Contoh Tanjung Pinang itu paling banyak kemarin, daya tampung yang masih kosong, yang seharusnya bisa diisi. Tapi sayangnya di wilayah-wilayah lain kami lihat ada penumpukan, ada siswa-siswa yang mencoba masuk ke sekolah favorit melalui jalur belakang tadi. Nah, ini kami harapkan itu jangan terulang.
3: Sebagai solusi, Ombudsman meminta Dijdik Kepri tegas menerapkan skema penyaluran resmi yang diatur oleh regulasi. Melalui skema ini, siswa yang gagal menembus sekolah favorit akan otomatis dialihkan oleh sistem ke sekolah lain yang kuotanya masih kosong, bukan dipaksakan masuk lewat jalur belakang. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, PT Bintan Inti Sukses dinilai mampu menaikkan ekuitas dalam 2 tahun 4 bulan meski sempat mengalami kerugian di awal tahun 2024 lalu. Berikut laporan Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang.
5: PT Bintan Inti Sukses BIS milik Perseroan Daerah Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten Bintan terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027 mendatang. Karena pada Januari 2024 yang lalu, kondisinya sempat merugi dengan nilai sebesar 5 miliar rupiah, namun dalam 2 tahun terakhir ini mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas sebesar 13,7 miliar rupiah, saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah, karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal sebesar 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Dengan demikian, pada tahun 2027 mendatang, PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1,2 miliar rupiah. Upaya tersebut merupakan hasil kerja keras karyawan bersama dukungan pemegang saham di Kabupaten Bintan.
6: Kemampuan merubah dari posisi merugi 5 miliar menjadi saat ini untung dalam 390 juta sampai dengan bulan Mei berkat dukungan pemegang saham atas kekompakan tim dari PT Bintan Inti Sukses Persirida BUMD Kabupaten Bintan.
5: Direktur PT BIS Muhammad Rofiq menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,3 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya tahun 2025, laba bersihnya sebesar 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Abdurrahman Hasan Saripu dan Darmawan dengan opini wajar. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Wakil Bupati 50 kota meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk memperkuat publikasi informasi guna memberikan pemahaman yang akurat kepada masyarakat di tengah upaya kesiapsiagaan bencana. Berikut laporan reporter Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengintensifkan manajemen publikasi dan pemberitaan kinerja aparatur guna mengantisipasi misinformasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat di tengah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana daerah. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang berlangsung di aula kantor Bupati 50 kota. Menurutnya, publikasi media sangat penting karena selama ini cenderung memberikan penilaian kinerja pemerintah hanya berdasarkan apa yang terlihat atau terekspos saja. Wakil Bupati juga mengaku prihatin terhadap para personel dan petugas lapangan yang sudah bekerja keras di lapangan, namun seringkali dianggap tidak bekerja hanya karena aksi mereka minim pemberitaan. Sebagai contoh, Ahlul menceritakan perjuangan berat petugas pemadam kebakaran yang harus mengangkut mesin pompa dan peralatan secara manual akibat armada mobil yang tidak dapat mengakses lokasi kebakaran. Dirinya menyayangkan munculnya opini sepihak yang sering menuduh pemerintah terlambat atau tidak memberikan perhatian hingga 12 jam pasca bencana. Ahlul Badri Toresha mengingatkan bahwa narasi-narasi negatif yang tidak akurat seperti itu jika tidak diantisipasi dengan manajemen informasi yang baik dapat memicu kekacauan di tengah publik.
8: Pokoknya tidak ada kegiatan yang tidak diberitakan, karena orang nanti akan menilai dari sesuatu yang nampak saja. Padahal sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan kita ini banyak, tapi terkadang memang tidak terberitakan. Jadi semuanya sudah terlibat suzon-suzon. Dan ini Bapak Ibu, kenapa kita sampaikan ini? Karena kita kasihan dengan personil-personil kita yang terlibat di situ, tapi mereka tidak dianggap bekerja.
7: Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Toresha juga mengajak semua pihak untuk mengelola pemberitaan dengan baik agar tidak mencederai nama baik serta filosofi luhur yang melekat pada Kabupaten 50 Kota. Irsyad melaporkan.
1: Masih dari RRI Bukit Tinggi, sebagai solusi mengatasi kemacetan yang selama ini kerap terjadi, pemerintah Kabupaten Agam berencana membangun flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Banuhampu. Selengkapnya laporan reporter Yudi Prama Agustino.
9: Pemerintah Kabupaten Agam berencana membangun flyover di kawasan Pasar Padang Luar, Kecamatan Banuhampu sebagai solusi mengatasi kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Pasar Padang Luar merupakan salah satu titik kemacetan terpadat di Kabupaten Agam karena menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat sekaligus berada di jalur lintas provinsi yang menghubungkan Kota Padang dengan wilayah Sumatera Utara melalui Kota Bukit Tinggi. Selain dipadati aktivitas pasar, tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari menyebabkan arus lalu lintas di kawasan itu sering mengalami antrian panjang, terutama pada jam-jam sibuk dan hari pasar. Bupati Agam Beni Warlis mengatakan pemerintah daerah masih mengkaji sejumlah opsi untuk menentukan lokasi dan desain terbaik serta paling memungkinkan dengan dampak sosial yang paling kecil bagi masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis pembangunan, tetapi juga dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bergantung pada keberadaan Pasar Padang Luar. Beni Warlis menjelaskan, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan bagi tim teknis untuk menghitung kembali desain pembangunan yang paling tepat. Salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan desain adalah meminimalkan penggunaan lahan sehingga kebutuhan pembebasan tanah dapat ditekan.
10: Jadi kembali kita untuk mencari ya gambar ini untuk mengurangi pertama mana risiko yang lebih ringan untuk kondisi pasar. Nah, jadi kita mepet lebih ke arah jalan kan, tapi secara teknisnya nanti BU akan menghitung itu lagi, berapa kemiringannya, tingginya kan 6 meter, dia kan nanti sebagai payung dia nanti kan. Nah, karena itu kita tetap dalam prinsip di bawah flyover, pasar tetap beraktivitas nantinya. Nah, kemudian kalau kita pepet lagi ke jalan, ini lahan masyarakat yang ini semakin berkurang. Kita yang dua, pertama relatif pasar lebih sedikit yang jadi korban. Yang kedua, lahan masyarakat juga lebih sedikit yang harus kita bebaskan. Karena jalan ini kan jalan yang utama ini.
9: Pemerintah Kabupaten Agam, lanjut Berni Warlis, akan berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi masyarakat di Pasar Padang Luar secara signifikan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memiliki peluang untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Dari RRI Ranai, reporter Marjani melaporkan.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memiliki peluang untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Kesempatan tersebut terbuka apabila dalam waktu dekat terdapat petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan terkait penerimaan siswa baru sepenuhnya berada di tingkat pusat. Purianti menjelaskan saat ini bulan Juni masih berlangsung dan belum memasuki akhir periode persiapan tahun ajaran baru. Karena itu, peluang untuk membuka penerimaan siswa masih tetap tersedia. Ia menilai waktu yang ada masih cukup untuk melaksanakan tahapan penerimaan siswa baru. Proses tersebut dapat dilakukan apabila petunjuk resmi diterima dalam waktu dekat.
12: Tapi ini masih ada kesempatan sampai akhir Juni ini, tapi kita nggak tahu juga ya. Kalau secara resmi itu balasan dari surat kita itu belum ada gitu. Menolak surat kita itu atau menerima gitu. Ya, masih nunggu sampai akhir bulan ini gitu.
11: Sementara itu, jika mendapat persetujuan, sekolah siap menerima peserta didik baru dengan sejumlah penyesuaian. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengatakan kendala utama saat ini berada pada ketersediaan ruang belajar. Untuk fasilitas lain seperti kapasitas asrama dinilai masih cukup untuk menampung tambahan siswa.
13: Kalau asrama itu masih bisa dikondisikan untuk kisaran anak di atas 50 sedikit masih bisa. Ini kekurangan lokal.
11: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang digagas oleh Presiden untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemerataan pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan. Namun, untuk di Natuna sejak beroperasi pada bulan September 2025 lalu hingga saat ini, belum ada dibangun gedung permanen untuk Sekolah Rakyat tersebut. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah. Mengingat Sekolah Rakyat Natuna masih nebeng di Asrama Haji Natuna yang salah satu fasilitas yang juga dipersiapkan untuk pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kepri tahun 2028. Demikian Marjani melaporkan.
1: Masih dari RRI Ranai, sebanyak 41 kantong plastik. Maksud kami, kantong sampah plastik dikumpulkan pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dengan menyisir sampah-sampah yang berada di pinggir jalan protokol. Selengkapnya, laporan reporter Aprizal.
14: Dalam upaya mewujudkan lingkungan bersih, asri dan sehat, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur setiap bulan rutin melaksanakan aksi gotong royong membersihkan lingkungan. Camat Bunguran Timur Sperman saat dikonfirmasi RRI kemarin menyampaikan, aksi gotong royong Jumat Bersih yang dilaksanakan dipusatkan dengan menyisir sampah-sampah yang ada di pinggir jalan-jalan protokol di wilayah Kecamatan Bunguran Timur.
15: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dalam hal ini setiap bulan akan melakukan pembersihan lingkungan di mana kami akan konsen terhadap sampah-sampah yang berada di pinggir kiri dan kanan jalan protokol, juga jalan-jalan gang.
14: Pada kegiatan Jumat Bersih yang dilaksanakan kemarin, dikumpulkan sebanyak 41 karung atau kantong sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan-jalan protokol.
15: Mengingat sampah plastik yang berada di kawasan Bunguran Timur atau khususnya di Ranai Kota ini sangat luar biasa gitu ya. Dan hari ini kami beserta tim dari staf kecamatan maupun kelurahan dan desa sudah mengumpulkan sebanyak 41 karung atau 41 kantong sampah plastik. Ini luar biasa. Nah, tentunya kita berharap lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi asri, itu harapan kita.
14: Suparman berharap kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat pembuangan sampah TPS yang telah disediakan, sehingga lingkungan dapat menjadi bersih dan asri. Melalui aksi Jumat Bersih yang rutin dilaksanakan, diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk tetap bersih, asri, dan sehat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Terjepit perang harga dan lonjakan biaya pakan, peternak ayam petelur kampar harapkan subsidi pemerintah. Berikut laporan reporter Alwis Suryatmaja.
16: Para peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar Riau saat ini tengah menghadapi kondisi dilematis. Mereka harus berjuang menghadapi fenomena penurunan harga telur di pasaran akibat kelebihan pasokan atau oversupply di tengah situasi harga pakan ternak yang justru melonjak tajam. Salah seorang peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, Indra Habibi, mengungkapkan bahwa melimpahnya stok telur di pasaran membuat para peternak kesulitan menjaga kestabilan harga. Kondisi ini diperparah karena Provinsi Riau belum memiliki asosiasi mandiri yang mengatur regulasi harga, sehingga peternak lokal masih bergantung pada patokan harga dari luar daerah.
17: Itu masalah, dan juga biasanya peternak di Sumbar itu, Bang, itu mendapat subsidi dari pemerintah provinsi. Dari subsidi itu dalam bentuk subsidi pakan. Subsidi pakan, umpamanya harga pakan itu 410, jadi disubsidi oleh pemerintah 10.000 per saknya. Jadi kami juga meminta dari provinsi adalah sumbangsinya sedikit atau banyaknya kepada peternak yang ada di Provinsi Riau.
16: Melihat situasi yang kian memberatkan operasional peternak lokal, Asril, yang juga merupakan peternak ayam petelur di Kabupaten Kampar, berharap pemerintah Provinsi Riau dapat mengambil langkah nyata. Ia membandingkan kebijakan Riau dengan wilayah tetangga seperti Sumatera Barat yang dinilai lebih berpihak dan memberikan jaringan pengaman bagi para peternak setempat.
18: Untuk hari ini, harga telur itu jauh di bawah harga biasanya. Dikarenakan stok telur itu sangat banyak melimpah. Biasanya rilis penetapan harga itu dikeluarkan oleh asosiasi ayam petelur Payakumbu. Karena kita di Riau belum ada asosiasi itu, kita mengikuti acuan harga dari Payakumbu. Dan nyatanya hari ini, karena stok telur itu melimpah, setiap hari bertambahnya jumlah telur yang dipanen, jadi stok banyak, orang perang harga, Bang. Contoh misalnya dirilis harga itu sekarang di harga 43.000 atau 45.000. Nyatanya ada yang jual di bawah 40.000. Jadi para peternaknya sekarang kewalahan, Bang, untuk menjual telur itu. Sedangkan harga pakan sudah jauh naiknya, Bang. Yang kemarin hanya di angka 360, sekarang udah pecah 400.000.
16: Para peternak ayam petelur berharap intervensi pemerintah baik melalui pembentukan asosiasi daerah maupun pemberian subsidi pakan dapat segera direalisasikan agar fluktuasi harga dapat ditekan dan kerugian peternak tidak semakin membengkak. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, selama semester pertama, Polresta Pekanbaru ungkap 74 kasus narkotika dengan barang bukti 118 tersangka. Dari RRI Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan.
19: Polresta Pekanbaru mencatat pengungkapan sebanyak 74 kasus narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 118 tersangka diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Muharman Arta mengatakan, barang bukti yang berhasil disita selama 6 bulan pertama tahun ini terdiri dari 747 gram sabu, 3,7 gram ganja, 1.685 butir pil Happy Five, serta 27 kemasan liquid vape yang mengandung etomidate. Meski pengungkapan kasus masih terus dilakukan, jumlah kasus yang terungkap pada semester pertama tahun ini masih berada di bawah capaian sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data Polresta, selama tahun 2025 mengungkap 250 kasus narkoba dengan total 407 tersangka.
20: Dalam periode semester 1 tahun 2026 untuk sabu seberat 747,5 gram, ganja 53,7 gram, pil ekstasi dan heavy bike sebanyak 1.685 butir, untuk cartridge pen atau rokok elektrik banyak 27 pcs. Dari barang bukti yang tersebut sudah uang masyarakat Kota Pekanbaru calon sasaran dengan nilai jual sebanyak 1.160.000.000.
19: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi kinerja Polresta Pekanbaru dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
0: Kami semua diharapkan menjadi motor penggerak kesadaran masyarakat serta memperkuat sinergi antisipasi untuk mewujudkan Pekanbaru bersih. Dan termasuk juga seluruh stakeholder kami, baik camat maupun sampai hingga lurah, RT/RW akan menjadi motor penggerak bagaimana mewujudkan Pekanbaru bersih dari narkoba.
19: Insya Allah, Polresta Pekanbaru memastikan akan terus mengembangkan setiap kasus yang terungkap guna membongkar jaringan peredaran narkotika yang lebih luas serta menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Kami pakar gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri mendorong perguruan tinggi, peneliti dan pakar pangan untuk lebih serius mengkaji serta mematenkan berbagai warisan kuliner Minangkabau yang memiliki nilai budaya dan ilmu pengetahuan tinggi. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda.
21: Karena gastronomi bukan cuma sekedar wisata kuliner, dia lebih dalam daripada sekedar wisata kuliner.
22: Pakar gastronomi Sumatera Barat Reno Andam Suri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, minimnya dokumentasi dan eksplorasi lintas disiplin ilmu menyebabkan banyak resep tradisional peninggalan leluhur Minangkabau terancam hilang atau belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Padahal menurutnya berbagai kuliner tradisional tersebut menyimpan pengetahuan lokal yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual daerah. Salah satu contoh yang disoroti Reno adalah Macho Pado, penyedap rasa alami khas Minangkabau yang saat ini hanya dapat ditemukan di pasar bawah kota Bukit Tinggi. Produk tersebut dibuat melalui proses fermentasi ikan mentah, kelapa parut, dan kluwek putih yang diperam selama sekitar 1 pekan tanpa proses pemasakan. Reno menilai kemampuan leluhur Minangkabau meracik formula pangan yang kompleks merupakan sebuah mahakarya gastronomi yang hingga kini belum banyak diteliti secara mendalam oleh kalangan akademisi maupun lembaga penelitian pangan.
21: Kalau bicaranya adalah apa saja yang melingkupinya, ya ada antropologinya, ada sejarahnya, ada orangnya, ada keberlanjutannya, dan lain-lain. Dan yang penting ada storyteller. Kita sangat perlu banyak storyteller.
22: Sementara itu, Dewan Pakar Indonesian Creative Cities Network, Satria Haris menekankan pentingnya gerakan pendokumentasian secara masif guna menjaga keberlanjutan warisan kuliner sebagai bagian dari potensi wisata gastronomi Sumatera Barat. Menurutnya, pelestarian kuliner tidak cukup hanya dilakukan oleh para juru masak, tetapi juga membutuhkan peran masyarakat luas dalam mendokumentasikan dan menceritakan nilai di balik setiap makanan.
23: Kita mendorong ada yang namanya itu adalah aktivitas-aktivitas yang ataupun aktivasi yang lebih masif ya. Dalam hal ini bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga mereka bisa paham dengan konsep gastronomi yang dimana lebih menekankan bagaimana pengalaman ataupun experience di kuliner yang basicnya itu adalah kepada warisan budaya.
22: Satria berharap sinergi antara akademisi, pelaku kuliner, pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian sekaligus memperkenalkan kekayaan gastronomi Minangkabau kepada dunia. Hal dimaksud sejalan dengan upaya pemerintah Kota Padang yang mengusulkan sebagai salah satu jejaring kota kreatif gastronomi dunia ke UNESCO tahun ini. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar masih dari RRI Padang, harga sejumlah suku cadang sepeda motor di Kota Padang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha bengkel, tetapi juga dirasakan pengemudi ojek online yang harus menanggung biaya operasional kendaraan lebih besar. Berikut laporan reporter Febrian Syapitra.
24: Semuanya naik, ban, oli.
25: Kenaikan harga sejumlah suku cadang sepeda motor mulai dirasakan pelaku usaha bengkel dan pengendara di Kota Padang. Ban dan oli menjadi komponen yang disebut mengalami peningkatan harga paling signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pemilik bengkel sepeda motor di Kota Padang, Ari, mengatakan hampir seluruh suku cadang mengalami kenaikan harga. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan kendaraan yang harus dikeluarkan masyarakat. Kenaikan harga suku cadang juga mempengaruhi aktivitas usaha bengkel. Ari mengaku jumlah pelanggan yang datang untuk melakukan servis maupun perawatan mengalami penurunan dibanding sebelumnya.
24: Misalnya harganya 2,4 menjadi 2,6. Oli biasa harganya 5,5, sekarang udah ada yang 80.
2: omset berkurang gitu kan. Biasanya ramai, sekarang sepi.
25: Sementara itu, salah satu pengemudi ojek online di Kota Padang, Naldo, mengaku turut merasakan peningkatan biaya suku cadang sepeda motor. Ia menyebut harga oli dan ban menjadi pengeluaran yang paling terasa naik dibanding kebutuhan perawatan lainnya. Ia menjelaskan penggantian oli dilakukan 2 kali dalam sebulan karena motor digunakan setiap hari untuk bekerja.
3: Kalau oli besok dari 50 lah sampai 70 gini kan. Kalau ban naiknya ngeri 30%. Sebulan 2 kali bang. Soalnya motor jalan terus kan.
25: Naldo menilai kenaikan harga oli dan ban cukup membebani pengeluaran pengemudi ojek online yang mengandalkan kendaraan sebagai sarana utama mencari nafkah. Ia berharap harga suku cadang dapat kembali stabil sehingga biaya perawatan kendaraan lebih terjangkau bagi masyarakat. Febian Capitra melaporkan.
1: Pendengar selanjutnya, kita beralih ke RRI Batam. Kenaikan harga bahan pangan dan biaya transportasi masih mewarnai perekonomian kota Batam dan kondisi ini turut mendorong inflasi Batam pada Mei 2026. Berikut laporan reporter Pajar Walinda.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat harga barang dan jasa di Batam pada Mei 2026 mengalami kenaikan dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tersebut tercermin dari angka inflasi tahunan yang mencapai 3,99%. Secara sederhana, inflasi berarti harga kebutuhan masyarakat saat ini lebih mahal dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dibandingkan pada bulan April 2026, harga-harga di Batam juga naik sebesar 0,33%. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi inflasi.
6: Yang mempengaruhi inflasi sebenarnya cukup banyak, hanya saja yang jelas adalah terkait pertama pasokan. Yang kedua adalah permintaan ya. Jadi ada supply, demand, dan satu lagi yang ini tiga hal yang cukup krusial ya, distribusi. Nah, distribusi di sini bisa transportasinya, bisa macam-macam ya intinya gitu. Rantai pasoknya lah intinya gitu.
5: Beberapa kebutuhan yang mengalami kenaikan harga dan cukup berpengaruh terhadap inflasi antara lain beras, cabai rawit, daging ayam, daging sapi, tomat, serta biaya makan di restoran atau rumah makan. Selain itu, harga tiket pesawat, biaya sewa rumah, dan harga emas perhiasan juga ikut mendorong kenaikan inflasi. Kelompok makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga di Batam. Kenaikan harga bahan pangan sehari-hari membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, tidak semua barang mengalami kenaikan harga. BPS mencatat beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti bawang putih, bawang merah, kentang, gula pasir, serta beberapa hasil laut. Jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu, laju inflasi di Batam tahun ini memang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih bergerak. Namun, pemerintah dan berbagai pihak tetap perlu menjaga kestabilan harga agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online tak lagi bersifat individu, namun jaringan yang dapat memiskinkan ekonomi. Berikut laporan reporter Sarah Melina.
7: Polresta Barelang mengingatkan masyarakat bahwa praktik judi online di Batam bukan lagi sekedar aktivitas individu, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dan beroperasi secara terorganisir. Kapolresta Barelang Kombespol Anggoro Wicaksono menegaskan keberadaan jaringan ini menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu, rekening penampung hingga infrastruktur digital yang sulit dilacak.
8: Perjudian online, judi online, yang mana ini menindaklanjuti perintah kebijakan Bapak Presiden Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda.
7: Kapolresta melanjutkan, posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara tangga serta tingginya mobilitas orang dan transaksi digital membuat Batam berpotensi dimanfaatkan sebagai salah satu simpul dalam aktivitas kejahatan cyber termasuk perjudian online. Meski demikian, Kapolresta menegaskan bahwa aparat tidak tinggal diam. Polresta terus memperkuat patroli cyber, melakukan penyelidikan terhadap dugaan aktivitas perjudian online serta berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk menelusuri aliran dana dan jaringan pelaku. Anggoro juga mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming keuntungan instan yang ditawarkan platform judi online. Selain berpotensi menimbulkan kerugian finansial, aktivitas itu juga dapat menyeret pemain ke dalam persoalan hukum maupun tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.

0: Mendengar demikian berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai, saya Rodiah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1% Pekan Baru, kena informasi dan inspirasi. Kembali kita bersama pendengar, masih dalam rangkaian Rio Sore. Setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Pro Saturanai. Nah, kini kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi masih akan kami hadirkan terus ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional pendengar, di mana Kementerian ATR BPN ini mengusulkan pagu anggaran sebesar 10,6 triliun rupiah untuk tahun 2027 guna mendukung berbagai program kerja dan juga pelayanan pertanahan. Usulan tersebut disampaikan Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI terkait RKA dan RKP tahun 2027. Dari total anggaran yang diusulkan sebesar 7,31 triliun atau 68,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sementara 2,56 triliun rupiah atau 24,2% untuk pengelolaan dan juga pelayanan pertanahan, serta 724 miliar rupiah atau 6,8% untuk penyelenggaraan penataan ruang. Menurut Nusron, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional atau PSN, serta memperkuat penataan ruang di berbagai daerah. Selain itu, pendengar, pagu indikatif tersebut, ATR BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun untuk kebutuhan prioritas di tahun 2027, termasuk belanja pegawai, penyusunan rencana detail tata ruang RDTR, rehabilitasi pasca bencana, dan percepatan program 3 juta rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
5: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian dan akhirnya perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

Kita ke informasi berikutnya pendengar. Kementerian Perhubungan terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional guna memperkuat konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga efisiensi logistik nasional. Jumlah penumpang kereta api tercatat meningkat 8,8% sepanjang 2024 hingga 2025. Dari 500,5 juta menjadi hampir 550 juta penumpang. Dilansir dari laman rri.co.id, saat ini jaringan kereta api aktif nasional mencapai sekitar 6.927 km yang tersebar di ruas Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pemerintah kini menargetkan panjang jaringan perkereta apian nasional menjadi 10.524 km, di mana pengembangan difokuskan sesuai dengan kebutuhan daerah, seperti mendukung angkutan barang di Sumatera, distribusi komoditas di berbagai wilayah, serta penguatan transportasi perkotaan. Sejumlah proyek strategis nasional yang didorong antara lain adalah Trans Sumatera, maksud kami, kereta logistik di Kalimantan, Makassar, Parepare, dielektrifikasi jalur dan kereta semi cepat di Pulau Jawa. Kemenhub juga optimis jaringan rel yang semakin luas akan memperkuat konektivitas, meningkatkan daya saing, dan juga menjadi tulang punggung transportasi massal serta logistik nasional.

91.1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Sherina Nadia dengan kau lagi mendengar spesial untuk Anda di sore ini. Kembali lagi bersama saya Maizul, masih menemani Anda dalam rangkaian Rio Sore Pendengar. Dan seperti biasa pukul 17 hingga nanti jalan pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam segmen Riau Sore ini, di mana informasi seputar daerah Riau akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selama 1 jam mendengar, tentunya diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Hindia dengan Rumah ke Rumah, spesial untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Mendengar kita ke kabar pertama di sore ini. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyoroti fenomena penyimpangan orientasi seksual yang dinilai semakin terbuka di ruang publik. Menurutnya, keresahan masyarakat terkait persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan memerlukan perhatian serius. Dilansir dari laman rri.co.id, menindaklanjuti desakan dari Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR, DPRD Riau berkomitmen menelusuri kembali perkembangan pembahasan rancangan peraturan daerah yang bertujuan memberikan payung hukum dalam upaya pencegahan. Selain itu, Komisi 1 DPRD Riau juga tengah membahas ranperda perlindungan anak dan ranperda ketahanan keluarga sebagai langkah pendukung untuk memperkuat perlindungan masyarakat, khususnya para generasi muda. Ayat menilai mendengar penguatan ketahanan keluarga menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif. Menurutnya, keluarga yang harmonis dan kuat dapat menjadi dasar penting dalam membangun lingkungan sosial yang sehat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, sejumlah warga menyampaikan apresiasi atas berbagai perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Provinsi Riau. Perbaikan fasilitas umum, penataan kawasan pasar, dan pengelolaan sampah dinilai mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dilansir dari laman rri.co.id, warga Pekanbaru Fatimah Putri Liamto mengaku merasakan kemajuan kota selama 17 tahun terakhir, terutama dari sisi kebersihan dan juga penataan pasar pagi yang kini terlihat lebih tertata dan juga nyaman. Meski demikian, warga berharap upaya perbaikan terus dilanjutkan. Di mana Helma Maharani ini menilai pengelolaan sampah harus tetap menjadi perhatian utama agar lingkungan tetap bersih dan juga tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan kota. Di usia ke-242 tahun, pendengar, Pekanbaru diharapkan terus berkembang menjadi kota yang maju, nyaman, bersih, dan tentunya juga membanggakan bagi seluruh warganya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Komisi Penanggulangan AIDS KPA menggelar edukasi dan sosialisasi HIV/AIDS bagi ratusan pelajar SMA di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan yang dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ini menyasar siswa aktif organisasi sekolah agar dapat menjadi agen perubahan dan menyebarkan pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS di lingkungan masing-masing. Selain membahas HIV/AIDS, peserta juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga pergaulan, menghindari perilaku berisiko, serta membangun ketahanan diri dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa mendatang. Materi disampaikan oleh tenaga medis dan juga dokter spesialis pendengar. Salah seorang peserta bernama Fatimah Putri Yulianto mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru, termasuk pentingnya menghilangkan stigma terhadap penyintas HIV/AIDS, di mana ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan agar generasi muda semakin peduli dan juga memahami HIV/AIDS secara benar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. DPD KNPI Kota Dumai menggelar tablik akbar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Al-Falah Dumai pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini menghadirkan penceramah nasional Ustaz Denis Slim Setiawan dan diikuti tokoh agama, pemuda masyarakat, pemuda serta masyarakat. Dilansir dari laman rri.co.id, mengusung tema Hijrah Pemuda menguatkan ukhuwah dan menebarkan syariah Islam untuk Dumai yang berkah. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat nilai keislaman, persatuan umat, dan juga tentunya semangat perubahan di kalangan generasi muda Kota Dumai. Dalam sambutan yang dibacakan staf ahli Wali Kota Dumai Hermanto, pemerintah ini mengajak para masyarakat untuk menjadikan momen Tahun Baru Islam sebagai sarana introspeksi diri, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dalam tausiahnya, pendengar, Ustaz Denis Slim mengajak masyarakat, khususnya pemuda, menjadikan hijrah sebagai langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya untuk meningkatkan ibadah, akhlak, dan juga persaudaraan agar lahir generasi yang kuat, berkarakter, dan juga membawa keberkahan bagi lingkungan serta daerahnya. Demikianlah, pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita untuk hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena ada rekan saya Riri yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari mendengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada di edisi Sabtu ya, 13 Juni 2026 di Riau sore hingga Riau malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Riri Handayani. Nah, pendengar, seperti biasa di Riau sore dan Riau malam nanti akan banyak sekali informasi menarik dan juga program spesial untuk Anda menemani malam minggu Anda tentunya hari ini ya, di hari ke-13 di bulan Juni 2026. Nah, pendengar, saat ini kita ikuti mimbar agama Islam, jelang nanti kita ikuti seruan azan maghrib pada pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Kita ke mimbar Islam dengan topik tasawuf bersama Ustadz Jufri Abdullah SHI MH.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana fi hadzal makan al-mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anzil alayna rahmata wal barakata wa salama wal afiyata wa sihata alayna ajma'in. Ya Allah ya mujibas sa'ina. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun judul yang akan kita bahas pada hari ini mengenai tentang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sering

0: Mengenal tawakal ini dalam bahasa kita dengan makna menyerahkan semua urusan pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawakal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman. Ini ayat yang pertama menunjukkan kepada kita bahwa yang bertawakal itu ciri-ciri orang yang mukmin. Yang kedua disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Berarti yang kedua, orang yang bertawakal dicintai. Yang ketiga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup. Maknanya adalah orang yang bertawakal kepada Allah, Allah itu cukup bagi mereka. Cukup dalam artian semua urusan kita cukup Allah. Semua permasalahan kita ada Allah. Semua urusan kita cukup mengadu, menyampaikan, menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa cukup dari setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, merasa bahwa Allah itu cukup segalanya bagi kita, itulah orang ciri-ciri orang yang tawakal yang ketiga. Atau makna lain bahwa orang yang kalau bertawakal itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa makna tawakal yang sesungguhnya? Ibni Abbas pernah menyebutkan makna tawakal itu adalah sifatun billah, percaya kepada Allah. Apa yang kita percayakan kepada Allah, hidup mati kita Allah yang menentukan. Bahagia atau sengsaranya kita juga Allah yang menentukan. Sakit atau sehat kita Allah yang menentukan. Tentang rezeki kita Allah yang menentukan. Banyak atau sedikit, bahagia atau tidak, mudah atau sulit, kita percaya semuanya kepada Allah. Itu tawakal. Lalu tawakal yang benar itu yang tawakal yang bagaimana? Apakah cukup hanya dengan percaya kepada Allah saja tanpa ikhtiar? Atau ikhtiar usaha kita manusiawi tanpa tawakal kepada Allah? Ayo sama-sama kita simak satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, "La razaqakum," sungguh kalian diberikan rezeki. "Kama yarzuqu at-tayra taghlu khimasan wa taruhu batanan." Sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung, ya, "taghlu khimasan." Di pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar, wataruhu batonan. Kemudian di sore hari dia kembali dalam kondisi perutnya kenyang. Ini diantara dalil bahwa tawakal itu, kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah kasih rezeki. Tapi tawakal yang seperti apa disebutkan oleh Nabi? Tawakal ya yang seperti burung tadi. Nah, seperti seekor burung tadi keluar dari sangkarnya. Ini menunjukkan ikhtiar. Ini menunjukkan usaha. Maka orang yang tawakal baru benar tawakalnya kalau dia disertai dengan ikhtiar, usaha, bekerja, itu baru tawakal. Nah, di pagi hari keluar dari rumah. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa kita buat, buat. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Hasilnya baru kita tawakal kepada Allah. Itu baru tawakal yang benar. Nah, berarti secara tidak langsung dari hadis ini, Nabi ingin memberitahu kepada kita bahwa antara tawakal dengan ikhtiar itu harus menyatu, tidak boleh pisah. Ikhtiar kita sebagai manusiawi, hasilnya tawakal, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti burung tadi dalam hadis Nabi. Seekor burung di pagi hari keluar dari sangkarnya perutnya kosong, nanti sore hari dia kembali perutnya berisi, kenyang, ditanggung rezeki oleh Allah. Tawakal. Mengapa kita mesti tawakal? Karena apabila usaha kita, ikhtiar kita, perbuatan kita sukses, maka kesuksesan itu tidak akan membuat kita sombong kalau bertawakal, karena dia tahu bahwa yang menyukseskan itu Allah. Apabila pekerjaan, bisnisnya ternyata membuat kita kaya, kekayaan itu enggak akan membuat kita angkuh, ujub. Mengapa? Karena kekayaan itu yang kita hasilkan daripada usaha kita tadi, itu karena kita bertawakal kepada Allah dan Allah yang memberikan kekayaan itu, sehingga kita enggak sombong. Dan enggak boleh dipisahkan tawakal dari ikhtiar. Takutnya nanti kalau kaya dia sombong, kalau sukses dia ujub, karena enggak tawakal kepada Allah. Maka tawakal harus disertai dengan ikhtiar. Artinya enggak benar kalau hanya cukup bertawakal tanpa usaha, tanpa ikhtiar dari manusia, enggak benar. Kita ini belum sampai pada level kenabian, dan enggak mungkin, mustahil. Dan juga kita belum sampai pada level para ulama yang mendapatkan karomah, ya, yang mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kita masih di posisi orang awam, wajib berusaha, baru hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, pendengar radio RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa kita bahas pada hari ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik tasawuf bersama Ustadz Jufri Abdullah SHI MH. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surat Al-A'raf ayat 113 sampai 117 bersama Qori dan Qori'ah Syahrul Hidayat dan Sri Rahayu.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami ya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Kota Pekanbaru akan genap berusia 242 tahun pada 23 Juni mendatang. Nah menyambut momentum tersebut, sejumlah masyarakat dari kalangan Gen Z menyampaikan berbagai harapan untuk kemajuan ibu kota Provinsi Riau itu di masa depan. Selain persoalan lingkungan, menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota. Beliau juga menilai masih terdapat kawasan yang membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan. Jadi karena itu, mereka berharap ya pemerintah dapat lebih fokus menjangkau masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Nah, harapan serupa juga disampaikan oleh Helma Maharani. Usia 242 tahun merupakan momentum bagi Pekanbaru untuk terus berbenah dan berkembang menjadi kota yang lebih baik. Ia berharap juga masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama belajar dari berbagai tantangan yang ada demi kemajuan daerah. Nah, memasuki usia ke 242 tahun pada 23 Juni 2026 mendatang, harapan generasi muda tersebut menjadi gambaran bahwa masyarakat menginginkan Pekanbaru tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan perdagangan saja, tetapi juga sebagai kota yang bersih, nyaman, berpendidikan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Oke, pendengar, kita masih di Riau Malam tentunya. Masih ada saya, Riri Handayani. Kita ke lagu spesial lagi. Jelang kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita pro hari ini ya, di edisi Sabtu 13 Juni 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari

0: dari Pro 3 Turis Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
2: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
3: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
4: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
3: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
5: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
5: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres.

0: 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya dua hal yang langsung terkait dengan MPG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Impres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
1: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik itu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani sudah dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
1: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
5: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
6: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
5: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
7: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
5: Sebelum Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
9: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
8: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di setujui, alhamdulillah.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
10: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
9: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlumput di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
14: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Henryki Sati Wungirati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi di Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Henryki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
15: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi Kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH di Perkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
14: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Barkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Barkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. TFK juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jamaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara, dan kami melansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
1: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda

0: dari siapapun lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap. Para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.
2: Sementara

0: yang menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Dewa ya, Roman Picisan ya. Nah, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 19:36. Saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu Isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saat kita ikuti mimbar agama Katolik bersama Christina Angela Girsang dengan judul Meneladan Hati Maria yang setia dalam misteri kehendak Allah.
1: Salve, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama dengan saya Christina Angela Girsang, penyuluh agama Katolik Provinsi Riau dari Bimbingan Masyarakat Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, izinkan saya membagikan bacaan dan renungan pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan bacaan dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami saat kami merenungkan sabda-Mu. Jadikanlah kami pewarta Injil yang membawa damai dan sukacita ke seluruh dunia sesuai amanat agung-Mu. Bimbing dan arahkanlah kami selalu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, adapun bacaan Injil pada hari ini yang dikutip dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Pro 1 RRI, hari ini gereja merayakan perayaan wajib hati tersuci Santa Perawan Maria. Pada perayaan wajib ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51 yang menampilkan Maria sebagai pribadi yang memiliki hati yang sepenuhnya terbuka kepada Allah. Dalam peristiwa Yesus yang tinggal di bait Allah tanpa sepengetahuan Maria dan Yusuf, kita melihat kecemasan seorang ibu yang mencari anaknya dengan penuh kasih. Namun ketika Yesus ditemukan dan menyatakan bahwa ia harus berada di rumah Bapanya, Maria dan Yusuf belum sepenuhnya memahami maksud perkataan itu. Meskipun demikian, Maria tidak menolak atau mempersoalkannya, melainkan menyimpan dan merenungkan semuanya dalam hatinya. Sikap inilah yang menjadi ciri khas hati tersuci Maria, yakni hati yang percaya, taat, dan setia kepada kehendak Allah, meskipun tidak selalu memahami seluruh rencananya. Makna Injil hari ini terletak pada kesadaran bahwa Yesus datang untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menggenapi karya keselamatannya. Sejak usia muda, Yesus telah menunjukkan bahwa hidupnya sepenuhnya terarah kepada Allah. Namun, Injil juga menegaskan bahwa setelah peristiwa itu, Yesus pulang bersama Maria dan Yusuf, serta hidup dalam ketaatan kepada mereka. Dengan demikian, Yesus mengajarkan keseimbangan antara kesetiaan kepada kehendak Allah dan tanggung jawab terhadap kehidupan sehari-hari. Ketaatan kepada Allah tidak menjauhkan seseorang dari tugas dan kewajibannya, tetapi justru menyempurnakannya. Saudara-saudari pendengar setia Prosatu RRI, pesan Injil hari ini mengajak kita untuk selalu mencari dan menemukan Kristus sebagai pusat kehidupan. Tidak jarang kita kehilangan arah karena kesibukan, kekhawatiran, atau berbagai persoalan duniawi. Seperti Maria dan Yusuf yang dengan tekun mencari Yesus hingga menemukannya. Kita pun dipanggil untuk terus mencari Tuhan dalam doa, perayaan Ekaristi, Sabda Allah, dan kehidupan menggereja. Selain itu, Injil ini mengajarkan bahwa ketika kita tidak memahami jalan Tuhan, kita hendaknya meneladani Maria yang menyimpan dan merenungkan segala sesuatu di dalam hati. Iman sejati bukanlah memahami segala sesuatu tentang Allah, melainkan tetap percaya kepadanya dalam setiap keadaan. Dalam perjalanan hidup kita, tidak jarang kita merasa kehilangan arah, bingung, ataupun merasa kosong. Sama seperti Maria, kita pun diajak untuk menyimpan segala kegelisahan, sukacita, dan harapan dalam hati yang penuh iman dan keteguhan. Mari belajar menyerahkan segala yang kita alami pada Tuhan. Percayalah Ia selalu memelihara kita dengan kasih yang tak berkesudahan. Semoga hati tersuci Maria menguatkan kita untuk tetap sabar dan penuh harapan, siap menyambut rencana Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Perayaan hati tersuci Maria semakin menegaskan panggilan kita untuk memiliki hati yang serupa dengan hati Bunda Maria. Hati yang mendengarkan sabda Tuhan, hati yang rendah hati menerima kehendaknya, hati yang setia dalam penderitaan, dan hati yang selalu mengarahkan hidup kepada Kristus. Semoga melalui teladan Santa Perawan Maria, kita semakin mampu bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar setia Prosatu RRI, program Asta Protas Kemenak Berdampak intinya adalah bagaimana kehadiran Kementerian Agama bisa benar-benar menolong, melayani, dan membawa kebaikan yang langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat. Semangat ini sama seperti dengan kisah Injil hari ini. Saat itu Yesus memilih berada di rumah Bapa untuk mendengarkan dan berdialog dengan para tokoh agama. Sebuah contoh yang nyata tentang pentingnya pemimpin yang mau turun ke bawah, mendengar dan hadir di tengah umat. Hebatnya lagi, setelah peristiwa itu, Yesus tetap pulang ke Nazaret dan taat kepada orang tuanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa niat baik untuk membawa perubahan besar harus dimulai dari sikap rendah hati, ketaatan, dan kerjasama yang baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Melalui program Kemenak Berdampak ini, kita semua diajak untuk meniru teladan Yesus. Tidak sekedar berteori, tapi nyata berbuat kebaikan, menjaga kerukunan, dan menjadi berkat yang bisa dirasakan langsung oleh sesama dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perintah-Mu untuk pergi ke seluruh dunia. Berikanlah kami keberanian dan sukacita untuk mewartakan Injil kasih-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian perjumpaan hangat kita lewat renungan Prosatu RRI hari ini. Semoga Bapak Ibu pendengar setia selalu dalam keadaan sehat. Saya Christina Angela Girsang mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Salve, terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali

tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah? Biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Di tengah kesibukan bekerja, belajar maupun mengurus keluarga, pernah gak sih Anda merasa membutuhkan teman yang memiliki minat dan tujuan yang sama? Nah, salah satu cara untuk menemukannya adalah melalui sebuah komunitas. Komunitas merupakan sekumpul orang ya. Komunitas merupakan sekumpul orang yang berkumpul karena memiliki kesamaan yang sama, seperti minat atau hobinya yang sama atau profesi yang sama, bisa juga kepedulian sosialnya yang sama maupun tujuan tertentu. Nah, saat ini komunitas tumbuh di berbagai bidang, mulai dari komunitas pecinta buku, fotografi, olahraga, lingkungan, hingga komunitas sosial yang aktif membantu masyarakat. Nah, keberadaan komunitas bukan hanya menjadi tempat berkumpul saja ya pendengar, tetapi juga menjadi wadah untuk belajar dan berkembang. Melalui sebuah komunitas, seseorang dapat menambah wawasan, memperluas jaringan pertemanan, hingga meningkatkan keterampilan yang dia miliki. Misalnya dalam komunitas membaca gitu ya, anggotanya dapat saling bertukar rekomendasi buku, bisa juga berdiskusi mengenai berbagai pengetahuan baru. Nah, di komunitas olahraga juga misalnya, para anggota dapat saling memotivasi untuk menjaga kesehatan dan menerapkan gaya hidup aktif. Selain itu pendengar, banyak komunitas yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ada komunitas yang rutin melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon, bisa donor darah, hingga kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, bergabung dalam sebuah komunitas itu juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Seseorang memiliki kesempatan untuk berinteraksi ya, menyampaikan ide, bekerja sama dalam sebuah kegiatan, dan belajar menghargai perbedaan pendapat. Nah, di era digital seperti saat ini pendengar, menemukan komunitas juga semakin tidak mudah ya. Melalui media sosial bisa juga, maupun berbagai platform daring, siapa saja dapat mencari komunitas yang dicari yang sesuai dengan minat kita dan bakat-bakat kita tentunya ya. Jadi pendengar, sebuah komunitas bukan hanya tentang berkumpul bersama orang-orang yang memiliki kesamaan. Lebih dari itu ya, komunitas adalah ruang untuk belajar, berbagi pengalaman, membangun relasi, dan memberikan manfaat bagi sesama. Jadi karena itu tidak ada salahnya kok mulai mencari dan bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat kita. Siapa tahu nih, dari sana akan lahir pengalaman baru, persahabatan yang berharga, bahkan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, baik pendengar, kita masih di Riau Malam tentunya ya. Masih ada saya Riri Handayani. Kita ke lagu spesial dulu untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: Pendengar, semakin banyak komunitas yang hadir di tengah masyarakat. Mulai dari komunitas hobi, seni, olahraga, pendidikan, lingkungan, hingga komunitas sosial. Nah, bergabung dengan komunitas tentu bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, sekaligus bermanfaat untuk kita. Namun, sebelum memutuskan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu memahami visi dan misi sebuah komunitas dulu sebelum kita masuk ke sebuah komunitas. Kenapa hal ini penting? Karena komunitas bukan sekedar tempat berkumpul saja, tetapi juga wadah yang memiliki tujuan dan arah yang ingin dicapai bersama. Nah, pendengar, visi adalah gambaran besar tentang cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh sebuah komunitas. Sedangkan misi adalah langkah-langkah atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan memahami visi dan misi sebelumnya, kita dapat mengetahui apakah nilai-nilai yang dianut sebuah komunitas tersebut sejalan dengan minat dan tujuan pribadi kita. Jangan sampai nih, kita bergabung hanya karena ikut-ikutan teman, karena komunitas itu sedang populer, atau mungkin karena terlihat menarik dari luar. Nah, setelah beberapa waktu, kita justru merasa tidak nyaman ya, karena tujuan komunitas ternyata berbeda dengan harapan kita. Misalnya aja nih, seseorang yang ingin mengembangkan keterampilan fotografi, tentu lebih cocok dong bergabung dengan komunitas yang fokus pada edukasi dan pengembangan kemampuan fotografi. Nah, sebaliknya, jika komunitas tersebut lebih banyak berorientasi pada kegiatan bisnis atau promosi produk, mungkin akan muncul ketidaksesuaian ekspektasi. Nah, pendengar, memahami visi-misi juga membantu kita mengetahui budaya yang diterapkan dalam sebuah komunitas. Kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya anggota berinteraksi, bagaimana juga keputusan dibuat dan kegiatan apa saja yang menjadi prioritas. Selain itu, dengan memahami tujuan dari sebuah komunitas, kita dapat berkontribusi secara lebih maksimal. Kita tidak hanya menjadi anggota yang hadir saat ada kegiatan saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tujuan bersama-sama. Nah, pendengar, bergabung dengan komunitas adalah sebuah pilihan yang bisa membawa banyak manfaat. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, luangkan waktu untuk mengenal visi dan misinya terlebih dahulu. Karena ketika tujuan pribadi dan tujuan komunitas berjalan searah, maka proses belajar, berkontribusi, dan berkembang akan terasa lebih bermakna. Jadilah anggota komunitas yang tidak hanya hadir secara fisik ya, tetapi juga memahami arah dan tujuan perjalanan yang sedang ditempuh bersama-sama. Oke, baik pendengar, kita masih di Rio Malam ya, dan masih ada saya Riri Handayani. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya, jelang nanti kita ikuti program spesial Ruang Rindu pada pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Via Umalá.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1. Gimana kabarnya malam ini? Semoga Anda sedang menikmati malam ini, malam minggu ini dengan hal-hal yang bisa menyenangkan hati tentunya ya. Semoga Anda yang sedang beristirahat di rumah, menemani keluarga juga, atau mungkin yang masih berada di perjalanan, ataupun yang sedang bertugas malam ini, selalu diberikan kesehatan ya dan kebahagiaan. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani pendengar tentunya program Ruang Rindu. Sebuah ruang yang selalu terbuka untuk mengenang, merasakan, dan menitipkan berbagai kisah yang mungkin belum sempat terucap ya. Nah, pendengar malam hari ini dan malam itu adalah yang seringkali menghadirkan suasana yang berbeda. Ketika kesibukan mulai mereda dan suasana menjadi lebih tenang, terkadang ada kenangan yang kembali mengetuk hati. Ada nama yang pernah dekat, ada peristiwa yang pernah menguatkan, dan ada doa yang masih terus dipanjatkan meski waktu telah berjalan begitu jauh. Nah, pendengar, melalui Ruang Rindu kita akan bersama-sama menikmati alunan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu request tentunya yang dipilih sendiri oleh pendengar. Bisa juga berbagi cerita, berbagi salam, serta kenangan yang ingin Anda sampaikan malam hari ini untuk orang-orang yang terkasih, orang-orang yang spesial, yang baik yang dekat maupun yang jauh ya. Nah, pendengar yang ingin bergabung malam ini, menyampaikan salam, ucapan, ataupun berbagi cerita, serta kenangannya, silakan boleh kirimkan pesan ya. Di line WA kita 0811-767-3991. Dan boleh juga di line telepon kita, karena setiap rindu memiliki cerita dan setiap cerita layak untuk didengarkan. Nah, malam ini pendengar, kita akan di lagu-lagu nostalgia Indonesia dan mancanegara. Indonesia boleh, mancanegara boleh. Startnya dari tahun 70-an ya, 70, 80, 90. Silakan untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita. Dan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Karena Ruang Rindu itu tempat kenangan bertemu dengan harapan, dan rindu menemukan jalannya ya. Boleh di line telepon kita 0761 24595. Untuk 25111 kita tahan dulu, nanti kita buka ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Selamat malam juga, dengan Jue ini di 13 Kutu Kamper nih, Neng. Mbak siapa nih?
0: Dengan Riri.
1: Mbak Riri.
0: Iya.
1: Lagunya dari Inka Kristi.
0: Inka Kristi yang mana?
1: Bacakan judulnya Mbak Riri yang dipilih.
0: Oke, bentar-bentar ya, Inka Kristi ya, dicari dulu ya. Inka Kristi, ada gambaran cinta, ada rela.
1: Rela.
0: Rela, oke, siap, ditunggu lagunya.
1: Berbunga lara itu kan.
0: Asik, iya benar. Ada salam.
1: Memang ada kenangannya dulu kan, waktu kita, lagu ini muncul waktu kita sekolah di SD kan.
0: Iya benar-benar lagunya 90 kalau nggak salah, pas 90 kalau nggak salah.
1: Waktu kita duduk di bangku sekolah dasar kan.
0: Oh, ada kenangan tersendiri berarti Bang Jo ini ya.
1: Ada kenangan sendiri kan waktu kita SD kan, cintanya cinta monyet kan.
0: Benar. Masih belum berani ngungkapin ya.
1: Iya. Salam untuk semuanya aja Kak Riri ya.
0: Oke Bang Jo ini, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo ini di 13 Koto Kampar, Inka Kristi dengan Rela ya. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi. Assalamualaikum Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Udah lama lupa.
0: Ini dengan siapa?
2: Aduh, lupa lagi ya, Vina di bawah.
0: Oh iya Kak Vina rupanya.
2: Apa kabar Mbak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Kak Vina gimana kabarnya?
2: Semangat Mbak Ririn ya kalau siaran.
0: Iya,
2: nggak pernah sedih, nggak pernah nih, pasti ketawa
0: loh. Oh iya benar dong, supaya pendengarnya tetap happy terus ya kan.
2: Iya sih.
0: Mau lagu apa Kak Vina malam ini?
2: Stuck on You dari Lionel Richie kalau nggak salah.
0: Oh, Stuck on You ya. Oke. Ada salamnya?
2: Salamnya buat semua pendengar Pro 1. Lagunya khusus buat Mbak Riri dan keluarga ya.
0: Baik, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang. Di Perawang ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang malam hari ini mungkin lagi jalan-jalan nih menikmati malam minggu. Kayaknya cuacanya oke ya, tidak hujan dan tidak panas banget juga gitu ya. Oke deh untuk jalan-jalan mengelilingi Kota Pekanbaru ya. Ya silakan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.

0: suara rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma.
0: Ya, apa kabar Kak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Ibu Emma gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Ibu sehat Kak Riri.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat nih.
1: Iya, lagi apa? Belum ngantuk kah?
0: Nggak ada, tidur-tidur berkipas-kipas, kipas hidup juga di kipas dinding tuh Kak Riri. Tapi nggak apa anginnya, nggak terasa Ibu, kipas pakai kipas di tangan.
1: Panas ya?
0: Panas, iya panas. Kamar ibu ini nggak ada pohon-pohonnya di dekat-dekat pohon kamar ibu ini. Jadi panas siang hari itu malam-malam ini panas dia. Nggak ada, kan ada kayu-kayunya, pohon-pohonnya nggak jadi terang gitu. Ha.
1: Iya. Jadi nggak ada pohon sama sekali ya di situ ya?
0: Iya, nggak ada. Mm-mm. Tapi kalau di kamar depan itu ada pohonnya, ada pohon belimbing manis tuh. Mm-mm. Ada pohon melinjo di sebelahnya tuh. Nggak ditebang-tebang orang ini, tapi tetap angkat gitu kan. Kalau di ibu ini gimana, Pak Riri? Kadang-kadang lewat motor orang ini masuk ke rumah. Ada pula anak ibu yang jauh tuh datang pakai mobil. Di mana mau mau tanam pohon.
1: Jadi pas-pas jalannya ya.
0: Kak Riri, jalan-jalan Kak Riri malam begitu pas ibu menyerang tertidur. Tertidur lepas lah di pas ibu ke lantai.
1: Takutnya udah panasnya gak hilang, tangannya yang pegel ya kan.
0: Tangannya pegel, iya memang Kak Riri. Kak Riri lagunya untuk ibu apa ya Kak Riri? Ibu bingung aja kalau lagu lamanya.
1: Mau lagu apa? Ntar dibacain ya. Mau yang cewek apa cowok nih?
0: Cewek jadi, wet jadi.
1: Betaria Sonata ada. Banyak
0: Betaria
1: nih.
0: Betaria Sonata apa lagunya Kak Riri?
1: Ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Hati Yang Luka, Jangan Ingin Menang Sendiri Sama Siapa Bilang Aku Cinta.
0: Apa ya?
1: Atau mau siapa ya?
0: Tahu ya Bu Kak Riri. Itu lagu lamanya ingat ya Bu juga.
1: Iya, Desi Ratnasari ada Lembaran Baru. Dian Piscesa ada Bangku Tua Jadi Saksi, Engkau Segalanya Bagiku, Mengapa Tak Pernah Jujur, Pernahkah Kau Berdusta?
0: Pernah yang enggak pernah jujur tuh Pak Riri?
1: Mengapa Tak Pernah Jujur Dian Piscesa?
0: Nah, iya, itu Dian Piscesa.
1: Iya benar. Oke, Bu. Ada salamnya?
0: Ada Kak Riri untuk semua yang lagi menetopo satu aja ya. Ibu kalau ibu sebut namanya satu-satu nanti bingung Bu. Ada yang ketinggalan nanti. Jadi pula yang gak dapat kiriman dari ibu.
1: Iya.
0: Tapi lebih baik ibu untuk semua lah yang menetor ruang rindu malamnya Kak Riri ya. Insyaallah semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan spesialnya buat Kak Riri serta keluarga, insyaallah Kak Riri sehat selalu beserta keluarga, bahagia
1: amin
0: selalu, berkah rezekinya Kak Riri,
1: amin,
0: dan aktivitasnya lancar semuanya apapun itu.
1: Amin.
0: Dan nanti insyaallah Kak Riri selesai dinasnya pulang malam-malamnya Kak Riri ya.
1: Siap.
0: Insyaallah dalam lindungan Allah menolaknya sampai ke rumah. Amin. Nanti
1: amin ya Allah.
0: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Riri.
1: Sama-sama Ibu Emma.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Emma di Rumbai ya. Oke, kita ke line WA dulu ya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Anggoro di Kubang Raya. Salamnya untuk warga RT 03 yang lagi nongkrong di pos ronda. Oke, selamat malam ya untuk warga RT 03 Kubang Raya ya. Untuk Pak Hakiki, untuk Profesor Suhaib juga, Mas Nur sama Mas Nasikun Amin dan kawan-kawan. Lagunya Westlife, I Have a Dream. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Anggoro. Ditungguin saja lagunya. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Pak Gadeng di Siak, request lagu Helen Sparinga, Antara Hitam dan Putih. Oke, ditungguin lagunya. Salamnya untuk fans-fans Pro 1 RRI Pekanbaru yang lagi monitor dan mendengarkan. Spesial untuk kakak penyiar, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, sekeluarga sukses selamanya. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Gadeng di Siak. Selamat malam juga untuk Mas Agung di Sri Kandi. Lagunya ST12 atau Marvel. Salam, oke. Salam kompaknya untuk semua penyiar ya dan juga pendengar setia RRI Pro 1. Oh maaf salah baca saya kayaknya. Iya nih. Lagunya Still Hurt ya, She's Gone. Oke, salam kompaknya itu Bari Rihandayani. Terima kasih banyak untuk Mas Agung di Sri Kandi ya. Kita ke lagu dulu pendengar. Nanti kita buka lagi penelpon boleh di line 25111 dan 245995 nanti ya. Kita ke lagu dulu, Inka Christy dengan Rela, nanti juga ada Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Helen Sparinga dengan Antara Hitam dan Putih ya. Nah, lagu ini spesial untuk Pak Gading Disiak yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya. Lagu yang cukup lama ya, tahun 88. Waduh, 88 umurnya berapa ya? Iya, oke, pendengar, kita buka lagi ya. Untuk yang mau request lagu nostalgia Indonesia boleh, mancanegara boleh, tahunnya 70-90an ya, boleh, silakan. Untuk yang sudah request, sabar dulu, lagunya sudah disusunkan, tinggal ditunggu saja. Oke, selamat malam. Terputus ya, coba lagi untuk pendengar malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, Ocu.
1: Kabar Riri.
0: Kabar baik. Ocu gimana kabarnya?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Saya kira hari ini pergi ke itu.
0: Kemana?
1: Ke Piala Dunia jadi operator.
0: Jauh kali. Oh, jadi reporter jauh banget dari sampai ke situ. reporter di sini aja lah, di Pekanbaru aja.
1: Ya, biar sama-sama kita nggak kemana-mana ya.
0: Tetap di sini. Aku tetap di sini. Asik.
1: Ayolah, aku juga di sini.
0: Iya.
1: Karena aku di sini ya kan.
0: Betul. Apa cerita kita? Apa cerita kita malam ini?
1: Cerita kita malam ini apa ya? Lagu apa yang di request dulu?
0: Nah, mau lagu apa, Cok, lagunya?
1: Lagu inilah.
0: Siapa?
1: Lagu dari Ebit Gade.
0: Ebit Gade yang mana? Ada
1: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari? Menjaring Matahari, baru dengar kayaknya. Ebit Gade baru dengar ya? Riri kayaknya.
1: Ada.
0: Ebit Gade judulnya Menjaring Matahari.
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti dicariin ya. Salamnya untuk siapa? Nah, ada ceritanya nih mungkin?
1: Iya, menjaring matahari lah ya namanya kan. Yang dijaring itu kan matahari. Dari segi filosofisnya kan nggak masuk akal.
0: Iya.
1: Tapi itulah cita-cita, ya kan? Cita-cita itu maunya kalau mula-mula nampak bintang, akhirnya makin tinggi lagi cita-cita, nampak bulan, lama-lama kepengen menjaring matahari. Artinya semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua cita-cita mau digapai. Itu maksudnya menjaring matahari.
0: Oh, gitu.
1: Tapi sayangnya karena mungkin sesuatu terbatas. Entah keuangan, entah daya tangkap dalam waktu kuliah atau apa segala macam. Tapi ini kawan saya, kalau saya sih enggak. Ya kan? Akhirnya dia ya memutuskan diri, dia tanya apalah yang saya lakukan, kuliah biaya tak ada. Waktu itu beasiswa belum populer ya, harus hanya biaya tanggungan orang tua. Kalau mampu orang tua ya mampu, kalau tambah S orang tua mampus ya nggak bisa.
0: tetap ada
1: lanjut kuliahnya. Saya canda-cain deh, kalau gitu berjualan lah kamu. Jualan apa? Ya, jualan apa lah? Kalau jualan bubur dilarang keras.
0: Ya, kenapa?
1: Ya, bubur kan gak boleh keras.
0: Iya. Wah, kayaknya kalah terus nih jokesnya Ocu nih. Harus belajar banyak kayaknya.
1: Enak nih, mau dagang es batu aja. Laku tak laku tetap cair.
0: Iya, benar. Mau laku nggak laku tetap aja cair ya. Aduh.
1: Jadi rupanya dia sekarang sudah pindah ke Malaysia. Dia bersama Pak adik ayahnya jualan roti canai di sana ya kan. Kemarin nelpon ya, udah tua juga dia. Namanya Bang Mirun ya, Bang Mirun namanya. Aku panggil abang, dia tua sedikit aku dari dia. Tapi aku panggil abang dia karena banyak pengalaman dari aku. Oke, kali ini ada lagunya, Kak.
0: Ada. Siap-siap ada lagunya.
1: Kalau itu sembahnya aja lah, Kak, ya.
0: Oke.
1: Mau menjaring matahari. Rupanya nggak terjaring-jaring matahari, Kak, ya.
0: Tinggi kali mau dijaring, ya.
1: Iya. Maunya dagang es, kayaknya. Malkut, alaku tetap cair lah. Bagaimana?
0: Oke, Ocu. Terima kasih. Sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya nanti, ya.
0: Oke, siap, Ocu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ocu Amin Ambo, ya. Di Bangkinang, ya. Silakan untuk pendengar di line telepon kita, boleh di 24595 juga boleh. Di 2511 juga enggak apa-apa. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Riri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Ah, ini biasa.
0: Siapa tuh?
2: Penggemarnya Kak Riri.
0: Dengan siapa?
2: Dengan diriku dari Pasir Bengaraya.
0: Oh, Bang Al, ya.
2: Betul sekali, 100 buat hari ini malam ini.
0: Gimana kabarnya hari ini, Bang Al?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Riri apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Suaranya merdu banget, lembut.
0: Ya ampun.
2: Iya, baik kacamata lagi.
0: Terima kasih. Oh iya, kok tahu ya? Kok bisa
2: ya,
0: gitu, ya?
2: Tahu dong, kan penggemar berat.
0: Nah, siap, terima kasih banyak loh, Bang Al.
2: Iya, alhamdulillah masuk ini.
0: Iya ya, susah ya masuknya.
2: Kemarin gak masuk aku, sampai nangis aku di sini. Gak dapat ngomong sama Kak Riri.
0: Jangan sampai nangis, nanti susah nanti.
2: Ya, nangis kemarin sedih itu.
0: Nanti Riri jadi tersangka kan gak enak, ya kan?
2: Iya.
0: Bang Al mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Kapten, boleh Kapten.
0: Kapten, lagu tahun berapa itu, ya?
2: Tahun 2000-an.
0: Di bawah itu boleh lagunya tahun 90-an gak ada?
2: Kalau enggak dari siapa lah, dari Sound Seven lah.
0: Boleh. Yang mana?
2: Sepia, ya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya terutama untuk Ari dan untuk semua, semoga sehat selalu, ya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terus untuk semuanya aja lah, pendengar kita dimanapun berada.
0: Oke.
2: Okay. Spesialnya untuk siapa? Untuk Kak Ros aja.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Ros, ya.
0: Siap.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Al di Pasir Pangarayan, ya. Selamat malam juga untuk pendengar di mana saja Anda berada malam hari ini, untuk yang masih jalan-jalan menikmati malam minggunya. Hati-hati di jalan, ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu. Assalamualaikum, Ri.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
3: Apa kabar, Ri? Sehat?
0: Alhamdulillah, Ri sehat, bahagia terus. Bunda gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga, Ri.
0: Iya, lagi apa, Bun?
3: Gak ada, lagi dengar Ri siaran.
0: Nah, iya.
3: Apalagi tadi, hebat RRI Pro 1, ya, Ri, ya. Bolanya bisa dengar.
0: Iya dong. Luar biasa, ya.
3: Luar biasa RRI ini, hebat memang. Biasanya gak pernah masuk RRI, inilah baru masuk RRI, ya.
0: Iya, Piala Dunia ini.
3: Dunia ini lho, baru tadi Bunda itu sampai nyuci itu dengar bola Amerika sama Huawei apa itu?
0: Iya, kalau misalnya nggak bisa nonton kan bisa nonton di digital juga, bisa dengar juga langsung, ya kan?
3: Iya. Tapi Bunda suka dengar di radio walaupun tak nampak orang.
0: Walaupun tak nampak orang ngejar-ngejar bola, ya kan?
3: Iya, sampai masak, sampai nyuci kita bisa dengar, kan?
0: Iya.
3: Ya, lari.
0: Bunda mau lagu apa?
3: Daddy Dores, lari.
0: Daddy Dores yang mana, Bun?
3: Tak ingin gagal lagi.
0: Oh, tak ingin gagal lagi. Oke, okay, ada salamnya, Bun.
3: Salamnya untuk semua lah dari pendengar RRI 1 di mana saja berada. Semoga sehat selalu semuanya yang udah masuk atau yang akan masuk nanti. Nah, untuk Riri, semoga sehat selalu, ya, Ri.
0: Amin. Terima kasih, Bunda.
3: Sama-sama. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau semuanya hati-hati di jalan, Riri.
0: Oke, okay, Bun. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, ya, di Pasir Pangarayan. Okay. Kita ke line WA dulu, ya. Assalamualaikum Mbak Riri. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sehat dan sukses selalu Mbak Riri. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak, ya. Request lagu Pilu dari Panbers. Terserah Mbak Riri, dan salamnya untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Istimewa spesialnya untuk Mbak Riri, sehat selalu sampai tuntas. Amin. Terima kasih banyak, ya, dari Aan di lagi di Sudirman, lagi di Angkringan. Oke, menikmati malam Minggu, ya. Selamat menikmati malam Minggu. Assalamualaikum Mbak Riri. Mas Wahyu di Sungai Pagar. Selamat malam Mas Wahyu. Gimana kabarnya, sehat selalu untuk Mbak Riri, amin. Lagunya dari Meriam Bellina, untuk sebuah nama. Lagunya untuk siapa nih? Untuk Mbak Ros di Cemara. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum Riri, request lagu Don't Sleep Away This Night dari Daniel ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 aja. Terima kasih banyak sebelumnya Riri. Sama-sama. Terima kasih kembali. Ditungguin lagunya ya untuk yang request ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak penyiar. Ini dari Pak Kumis di Kuansing. Request lagu dari Mus Mujiono judulnya Tanda-Tanda. Salamnya untuk Bu Yus, Bunda Isal, Ningsih, dan untuk seluruh pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line WA ya. Untuk yang sudah request, sabar dulu, nanti kita putarkan lagunya. Pasti diputarkan, ditungguin aja. Tetap stay tune ya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani. Kita ke Lionel Richie, Stuck on You ya. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kita masih di lagu-lagu request yang sudah di request oleh pendengar tentunya ya malam hari ini. Kita ke Westlife kali ini, I Have a Dream, spesial untuk pendengar yang saat ini mungkin lagi bersantai bersama keluarga, menikmati hari liburnya, atau mungkin lagi di jalan, muter-muter kota ya. Hati-hati di jalan ya, untuk yang lagi di jalan. Kemudian untuk pendengar yang mungkin saat ini masih beraktivitas, selamat beraktivitas aja, tetap jaga kesehatan dan semangat terus ya. Nah, untuk pendengar line telepon sabar dulu, nanti kita buka lagi ya. Kita ke Westlife dulu, I Have a Dream, dan nanti juga ada Hedy Diana dengan Bintangku Bintangmu, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah di request. Tetap stay tune ya di RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Baik, pendengar setia RRI Plus 1 di mana saja Anda berada, saat ini sudah menyekam pukul 22 lebih 13 menit ya. Masih ada waktu untuk pendengar yang mau request lagu Indonesia maupun mancanegara, nostalgia, silakan ya. Haha, sepertinya sudah ramai ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Iya. Kabar baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Rauna.
1: Pak Rauna?
2: Ya, Rauna.
1: Oh, ya di mana?
2: Di Hangtua.
1: Oke, mau lagu apa malam ini?
2: Lagunya dari Doel Sumbang, Dongeng Monyet.
1: Doel Sumbang, Dongeng Monyet?
2: Iya.
1: Oke, ada salamnya?
2: Salam buat diri keluarga ya.
1: Oke, makasih.
2: Ya, terima kasih ya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, silahkan ya. Mungkin kita buka sekitar 3 penelpon saja karena waktu kita sudah tidak cukup ya. Nanti kalau request lagu nanti takutnya enggak bisa keputar lagunya. Silakan tuh pendengar. Boleh juga di 24595 ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, selamat malam Bu Yus.
3: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yus, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagu apa hari?
1: Mau lagu Indonesia, pas apa mancanegara?
3: Oh, kalau bisa Cincin di Jari Manismu aja lah.
1: Cincin di Jari Manismu, dari siapa itu?
3: Dari Ari Wibowo.
1: Ah, bentar dulu, ada enggak ya? Cincin di jari manismu. Nanti coba dicari dulu ya, Bu Yus ya. Halo. Bu Yus. Sepertinya jaringan ya. Nanti coba lagi ya, Bu Yus ya. Nanti dicari lagunya, Cincin di Jari Manismu. Oke, Ari Wibowo ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Fahmi.
4: Iya, benar.
1: Kabar baik?
4: Alhamdulillah, semoga terkabar baik selalu.
1: Amin. Belum tidur ini?
4: Belum. Biasa kalau pecinta radio itu jarang cepat tidur, terkecuali cepat tidurnya ketiduran gitu ya. Kalau terbangun dikira pagi, rupanya masih jam 11. Saya ngamin soalnya Mbak Riri.
1: Oh gitu ya, kalau ketiduran
4: cepat tidurnya habis maghrib ya. Karena pernah habis isya juga, terbangun dikira pagi, rupanya masih gelap.
1: Itu yang namanya ketiduran ya. Iya, mau lagu apa ini? Mau Fahmi? Iya, coba terputus lagi ini sepertinya jaringannya ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu lah ya. Lagu yang sudah di request tadi ada Meriam Belina untuk Sebuah Nama, nanti juga ada Sheila on Seven dengan Sevia. Kemudian nanti juga ada Don't Sleep Away. Ada juga nanti Pilu dari Pampers dan Mus Mujodo dengan Tanda-Tandanya. Lagu-lagu spesial untuk pendengar malam hari ini ya, yang sudah request, terima kasih banyak. Kita ke lagu dulu, lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya untuk pendengar yang sudah request malam hari ini. Kita ke Maria Melina dulu untuk Sebuah Nama. Spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada, dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk penelpon bisa enggak ya? Iya, baik, saya buka ya. Selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Bang Deddy.
2: Assalamualaikum Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Deddy.
2: Ya bisa lah dibuka teleponnya, kan masih ada setengah jam lagi.
1: Iya ya, ditungguin aja lah lagunya, semoga cukup waktunya ya.
2: Eh, malam ini siapa yang main, Rik? Negara mana?
1: Negara mana ya malam ini ya?
2: Kurang ada jadwalnya, bukan?
1: Ada.
2: Nah, negara apa?
1: Ya, agak jauh tuh, Rik harus tinggalkan ini dulu untuk lihat jadwalnya. Nanti di ini nanti kan jam 1 nanti ada penyiar berikutnya nanti.
2: Oh gitu, jam 1 ya?
1: Iya.
2: Oh. Lagunya apa aja lah, Terlanjur Sayang dari Memeh.
1: Terlanjur Sayang, oke. Ada yeah. Salamnya Bang Deddy.
2: Salam tuhnya untuk semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Deddy ya di Labersa malam hari ini. Iya, satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu lagi. Malam hari ini selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lo lagu. Apa kabar Mbak Riri?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Bang Simpson gimana kabarnya?
2: Kabarnya lagi baring-baring.
1: Sudah ngantuk atau bagaimana?
2: Tadi sempat jam 7 tuh udah tidur, tapi bangun lagi.
1: Ketiduran ya?
2: Ririn ya.
1: Ketiduran ya?
2: Ketiduran tadi.
1: Iya deh kalau gitu. Mau lagu apa Bang malam ini?
2: Lagunya dari apalah, dari Pance.
1: Yang mana?
2: Dari Pance dia, apa, Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri, oke. Ada salamnya Bang?
2: Salamnya Mbak Ririn lagi juga, saya selalu murah jadinya, sukses dan pekerjaannya, begitu juga kalau pulangnya.
1: Amin. Kita
2: di Kerawang, Bu Ros, Pak Tuan Biansa, Rika, Ayu di Rumbaya. Semua-semua lah tempat kecuali Ocho Amin juga ya, Ocho Amin dengan Ocho Amin ya, semua-semua tempat kecuali selalu.
1: Oke.
2: Lagunya untuk Bu Aririn aja lah.
1: Terima kasih Bang Simpson.
2: Terima kasih banyak. Sama-sama. Ada pulangnya.
1: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar ya. Kita ke lagu lagi, lagu yang sudah di request ya. Kali ini kita ke Sevia dari Stella on 7.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam ruang rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan, kirim salam, berbagi cerita juga, dan berbagi perasaan ya yang mungkin selama ini tersimpan di dalam hati lewat lagu-lagu nostalgia. Nah, pendengar, semoga setiap lagu yang hadir malam ini mampu menjadi teman ya, mampu menjadi pengobat juga, dan juga sekaligus menghadirkan kehangatan di tengah aktivitas dan perjalanan hidup kita. Ingatlah, rindu adalah bagian dari perjalanan manusia. Rindu juga mengajarkan kita untuk menghargai pertemuan, mensyukuri kebersamaan, dan menjaga kenangan baik yang pernah hadir dalam hidup kita. Nah, saya Riri Handayani pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Ruang Rindu edisi malam ini ya, Sabtu 13 Juni 2026. Tetap setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Semoga malam Anda penuh ketenangan ya, penuh kebahagiaan, dan penuh keberkahan. Saya juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di Ruang Rindu berikutnya. Karena setiap kenangan memiliki cerita, dan setiap rindu selalu menemukan jalannya untuk pulang. Selamat malam, selamat istirahat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang

Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, Ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran. Aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Para pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Para pendengar, kami kembali menjumpai Anda pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai Tuanan Puan kembali menemani dalam segmen spesial Pesta Bola Dunia. Namun kami awali program siaran kami dengan pengajian Al-Quran dan terjemahan dari surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 yang dibacakan Sabri dan juga Sri Rahayu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Iya, pendengar di mana saja berada, Anda baru saja ikuti pengajian Al-Quran mengawali dalam program siaran kami di pagi hari ini, edisi 14 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya nanti akan kami hadirkan pertandingan spesial antara Qatar berhadapan dengan Swiss. Dan apakah ini menjadi tontonan yang menarik, karena memang Qatar dan Swiss bisa memperlihatkan pertandingan pembuka grup di saat ini, grup C, itu bisa menjadi tontonan yang menarik untuk pecinta sepak bola dunia.
3: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss, atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iya, pendengar mana saja berada, selanjutnya jelang pertandingan antara Qatar berhadapan dengan Swiss, kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
4: Selalu overlapping walaupun ada di tengah lapangan gitu ya.
5: Nah, kalau kita lihat sekarang di timnas asuhan George Herman, kita agak lari sedikit ya.
4: Oh, Rizky Ridho, sorry. Oh, okay.
5: Nah, Rizky Ridho juga kemarin kan main
4: sempat overlapping.
5: Terus iya. Juga kayak Kevin Dix tidak lagi juga hanya diam di back, di posisi
4: belakang,
5: di sayap gitu. Yeah. Tapi dia mencoba untuk masuk ke dalam juga, membantu. Jadi bermain di half space juga. Artinya di ini half space ini area antara wing sama tengah. Kan ada area, ada sepertiga nih.
4: Iya.
5: Yeah. Ini kan dibagi ada 6 katakanlah 6 dibagi 6 nih. Wing, tengah lapangan,
4: half space,
5: iya. Yeah. Tengah lapangan.
4: Oke.
5: Okay. Apa di pinggir lapangan. Jadi ada 6 inilah, ada 6 apa?
4: Bagian ya.
5: Bagian. Itu yang saya, yeah. Half space ini yang sebenarnya sekarang lebih banyak digunakan gitu oleh termasuk ya itu tadi, kenapa ada inverted winger, mereka lebih banyak bermain di half space. Begitu juga dengan kayak kita lihat ada false fullback itu.
4: Iya.
5: Yeah. Dia juga banyak main di area itu. Jadi kelihatannya memang lapangan jadi lebih kecil karena penuh. Di tengah itu penuh gitu. Jadi itulah perubahan taktikal yang memang sekarang terlihat berbeda ya kalau kita bicara.
4: Okay.
5: Mungkin kalau dulu ada

0: ya klub-klub di Eropa yeah. gitu ya mm. yang isinya itu pemain-pemain bintang.
1: Yeah.
0: Jadi Madrid lah. Mm. Di Madrid kurang apa begitu ya ketika ditangani oleh Carlo Ancelotti.
1: Mm.
0: Dan saya kira ketika dia menangani Brasil sejauh ini sih ya, cukup menjanjikan begitu mm. ya. Tapi apakah kemudian polesan tangan dingin dari Ancelotti ini akan memberikan sebuah prestasi yang diharapkan oleh publik Brasil dengan meraih kembali juara dunia ya untuk keenam kalinya setelah absen sejak 2002 ya Brasil terakhir meraih juara ini yang ditunggu-tunggu begitu. Tapi saya melihat Carlo Ancelotti punya kapasitas untuk bisa membawa Brasil menjalani Piala Dunia ini dengan hasil yang ya bolehlah kalau dikatakan bahwa dia cukup menjanjikan lah untuk bisa membawa Brasil meraih prestasi lagi di Piala Dunia ini.
1: Hmm. Nah ini yang jadi sorotan juga bagaimana Neymar ini juga dipastikan masuk dalam skuad timnas Brasil ini untuk Piala Dunia. Ini bagaimana? Akankah bisa ya, bersinar nih di Piala Dunia ini?
0: Iya, Neymar memang ada, tapi tampaknya kan kondisinya terakhir dia sempat dikabarkan bahwa masih ada persoalan ya di pada otot kakinya. Jadi mungkin agak-agak riskan juga kalau misalnya dipaksakan gitu. Neymar memang menjadi pemain yang saat ini memiliki caps terbanyak ya di Brasil gitu setelah Marquinhos ya kapten kesebelasan Brasil. Harapannya memang publik Brasil ya publik dunia lah publik yeah. sepak bola dunia bisa melihat bagaimana aksi Neymar yang disebut-sebut ini akan menjadi laga terakhirnya dia di Piala Dunia begitu ya setelah mencatat caps 128 ya dengan 279 gol. Sementara di peringkat keduanya kan ada Marquinhos ya. Ini kapten tim Brasil yang juga mencatat caps 105 dengan 7 gol yang baru saja juga mengantarkan Paris Saint-Germain
1: yeah.
0: meraih juara Liga Champions ya. Jadi kalau Neymar tampil dalam keadaan fit sih saya kira Brasil akan lebih menjanjikan lah begitu ya. Walaupun tanpa Neymar pun juga Brasil tetap saja ya Brasil is Brasil gitu. Dia adalah tim dunia, tim yang lagi-lagi berisikan pemain-pemain juara gitu.
1: Dan ini bagaimana kalau kita bergeser boleh ya Bung Kesit ya, kita bergeser ya. Ke Qatar versus Swiss.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana ini
0: prediksi? Iya. Qatar ini kan penampilan kedua mereka di Piala Dunia ya.
1: Iya.
0: Tahun sebelumnya atau di Piala Dunia sebelumnya mereka menjadi tuan rumah tahun 2022. Tapi perjalanan mereka kan juga tidak sesuai harapan ya. Mereka tiga kali tampil, tiga kali kalah begitu ya. Kemudian kalau kita lihat calon lawannya ini Swiss sukses melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2022. Dan Qatar sendiri kan kalau kita tengok juga skuadnya ya berisikan pemain-pemain yang berkiprah di liga lokal lah dan juga ada di beberapa negara Arab seperti Saudi begitu ya. Berbeda dengan Swiss yang memang diisi oleh pemain-pemain yang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa begitu ya. Sebut saja misalnya Embolo andalan di barisan depan mereka yang tampil bersama Stade Reims di Liga Prancis. Kemudian ada Doye yang juga sukses bersama Nottingham Forest ya. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qatar memang jauh gitu ya.
1: Baik.
0: Karena itu tadi skuad dari Qatar ya lebih banyak berkiprah di kompetisi lokal mereka begitu. Baik, walaupun mereka ditangani oleh pelatih berpengalaman ya, Julen Lopetegui yang punya pengalaman banyak lah di bersama Spanyol gitu. Biasa Spanyol gitu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Kesit nih ada yang ingin bergabung bersama kita. Ya, saya langsung sapa Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, malam.
2: Ya, selamat malam. Salam olahraga.
1: Iya. Iya. Menarik nih Pak Andi biasanya nih. Gimana Pak Andi? Iya. Silakan.
2: Ya, tempo hari kan prediksi saya tepat. Partai pembuka. Jadi kalau untuk prediksi saya untuk Qatar dengan Swiss saya

0: Swiss gitu ya. Sementara tadi pembahasan awal
1: Brazil Maroko.
0: Brazil lawan Maroko, saya feelingnya ke Maroko ya.
1: Wow.
0: Ya, cuman kalau masalah skornya mungkin tipis gitu skornya.
1: Apa yang membuat ini bakal ini ke Maroko? Ini berbeda nih dengan prediksi pada umumnya.
0: Ya, masalahnya timnas Maroko ini kan banyak yang bermain di klub Eropa gitu, Liga Eropa maksudnya gitu. Kalau di ini Brasil ini ya, ya seperti kata-kata Wi ya, ada di situ Vinicius Junior gitu ya, Vinga apa. Neymar ini juga ya mungkin sudah istilahnya kualitas permainannya sudah agak menurun gitu.
1: Baik.
0: Cuman bisa jadi ikon aja di negaranya gitu, atau di timnas Brasil gitu.
1: Baik, ya terima kasih Fandi.
0: Iya.
1: Silakan Bung Kesit, mungkin bisa ditanggap. Ini berbeda nih, out of the box nih.
2: Iya, memang kalau Qatar dengan Swiss, saya pikir
1: Swiss
2: pasti, ya bukan pasti sih ya. Kebanyakan melihat bahwa secara hitung-hitungan data sepertinya Swiss pasti lebih unggul lah ya dibandingkan Qatar tadi. Saya juga sudah sampaikan kalau pemain-pemain Swiss itu memang banyak berkiprah di klub-klub besar Eropa. Ya, mereka juga punya pemain yang sangat berpengalaman dan menjadi salah satu ikon juga di Swiss, Granit Xhaka ya, ini kapten tim yang paling banyak caps-nya 146 bersama Swiss. Kemudian juga masih ada defender mereka ya, kapten kedua dari Swiss itu Ricardo Rodriguez yang bermain bersama Real Betis gitu. Jadi memang Swiss ini betul-betul ya, kalau mau dibilang komplit-komplit lah. Mereka juga punya Ruben Vargas di depan yang juga gemilang bersama Sevilla ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar yang tadi saya bilang notabene memang berisikan pemain-pemain yang banyak berkiprah di negeri mereka sendiri
1: ya.
2: Ada memang yang bermain di Spanyol gitu ya, di klub Liga 3 atau Liga 2 gitu ya. Oman Ahmed itu pemain belakang mereka begitu. Tapi kalau secara keseluruhan ya memang pemain-pemain mereka lebih banyak tampil di
1: lokal ya.
2: Lokal di Liga Qatar gitu ya. Karena ada beberapa juga sebenarnya pemain mereka yang tampil di Uni Emirat Arab tapi tidak ikut ya, tidak masuk dalam pertandingan atau masuk dalam skuad di Piala Dunia ini. Ada juga yang bermain di Belgia. Dan kalau kita lihat dari komposisi ini ya, lagi-lagi bahwa Swiss masih lebih unggul.
1: Ntar
2: kalau tadi Maroko, ya Maroko ini bisa dibilang kuda hitam ya. Jadi kalau lihat sepak terjang tahun terakhir ini memang Maroko bisa saja memberikan kesulitan bagi Brazil. Ya cuma apakah kemudian mereka akan bisa mengatasi perlawanan dari Brazil yang memang banyak didominasi oleh pemain-pemain topnya gitu ya. Ada Vinicius Junior yang berkiprah bersama Madrid, ada Andrew ya kan, kemudian juga ada Casemiro yang juga berkiprah bersama Manchester United ya kan. Marquinhos tadi saya sebutkan kapten tim Paris Saint-Germain. Banyak ya, jadi pemain-pemain main-main
1: bintangnya banyak ya,
2: yang memang iya, yang memang menjadi andalan di klub-klub besar ya, Rapinya yang juga bermain di Barcelona gitu, atau pemain yang saat ini juga digadang-gadang bakal menjadi andalan baru di barisan depan Brazil, Igor Thiago yang sukses bersama Brentford ya. 18 gol diciptakan, 22 gol bersama Brentford dari 38 pertandingan yang mereka ikuti di musim ini begitu. Ada juga pemain muda Ryan yang bermain untuk Bournemouth di Inggris. Jadi ya sangat komplit lah ya Brazil. Kalau Maroko kemudian bisa memberikan perlawanan, ya saya kira motivasi mereka untuk bisa mengalahkan Brazil pasti sangat sangat tinggi gitu, dan ingin menunjukkan bahwa kekuatan Afrika ada pada mereka.
1: Iya, gitu. Ini makin menarik ya untuk kita saksikan nanti ya, dini hari ataupun pagi ya. Kalau awal dan nanti ketemu Qatar versus Swiss dulu untuk pukul 2 ya.
2: Dan pukul 5 Brazil
1: Maroko.
2: Bertemu dengan Maroko. Ada juga pertandingan lainnya, Haiti menghadapi Skotlandia. Iya.
1: Baik. Bung Kesi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Pendengar, pemerhati sepak bola tanah air, Kesi Tandoyo, kami berbincang bagaimana nanti prediksi berjalannya pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko dan juga Qatar versus Swiss.
3: Wawancara Pro 3.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, serta kebahagiaan dalam menjalani segala aktivitas di akhir pekan ini pendengar. Tentunya saya Maizul hadir menemani waktu pagi Anda dalam perangkan Rio Pagi di seminggu 14 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, selama beberapa jam ke depan kami akan menyajikan beragam informasi, inspirasi dan juga hiburan yang tentunya kami kemas menarik serta diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani ruang dengar Anda di rumah, di perjalanan maupun di tempat Anda beraktivitas tentunya. Mendengar suasana pagi ini ya, tentunya dunia sepak bola kita tengah begitu meriah dengan berlangsungnya Pesta Bola Dunia 2026. Dan nanti tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat kita segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti siaran dengar bareng pertandingan yang sangat dinantikan antara Brazil menghadapi Maroko. Bagi Anda pecinta sepak bola, tetap bersama kami di sini mendengar atau mengikuti dan juga mendengarkan jalannya pertandingan secara langsung melalui siaran yang kami sajikan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, jangan lupa ikuti kuis tebak skor Pesta Bola Dunia 2026 dari RRI Pekanbaru. Kali ini pertandingan yang akan ditebak skornya adalah Brasil melawan Maroko. Cara cukup mudah pendengar, cukup kirimkan jawaban tebak skor melalui WhatsApp Pro 1 di nomor 0811-7673-991 dengan format TS spasi Bras versus Mar spasi skor. Contohnya TS Bras versus Mar skor 1-0. Nah, peserta wajib berdomisili di wilayah Riau dan memiliki akun WhatsApp aktif yang menggunakan nama lengkap serta foto profil. Jawaban paling lambat kami terima 1 menit hari ini sebelum kick off babak pertama, yaitu hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 4:59 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk Anda yang ingin mengikuti kuis ini pendengar. Bagi Anda yang berhasil menebak skor dengan tepat, berkesempatan memenangkan atau mendapatkan souvenir menarik dari RRI Pekanbaru. Jika terdapat lebih dari satu jawaban yang benar, pemenang akan ditentukan melalui undian menggunakan spinning wheel. Untuk pemenang yang berdomisili di Pekanbaru, hadiah dapat diambil secara langsung di studio RRI Pekanbaru pada hari kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara bagi pemenang yang berada di luar kota Pekanbaru, hadiah akan kami kirimkan ke alamat yang nantinya akan dikonfirmasi melalui WhatsApp. Perlu diingat pendengar, nomor WhatsApp yang sudah pernah menang atau memenangkan kuis ya dengan alamat yang sama tidak dapat mengikuti kuis tebak skor berikutnya. Dan kuis ini tidak berlaku bagi karyawan maupun keluarga besar RRI. Jadi segera kirimkan prediksi terbaik Anda dan buktikan bahwa Anda paling jago menebak skor pertandingan Brasil versus Maroko.